0: Efeknya gayanya good ternyata. Boleh ngantuk-ngantukan nih bang, sumpah dah.
1: Yaudah pulang aja.
0: Gue pulang. Kita balik lagi setengah 10 nanti ya guys.
1: Jadi selama 2 jam ke depan lagu aja terus.
0: Lagu aja terus ya, lagunya Spotify, ya. Baru suara diulang-ulang terbuang dalam waktu ya.
1: Tapi kalau mau request masih boleh banget ya. Temanya ada gak? Temanya gak? Look.
2: Ada dong.
1: Temanya apa?
2: Temanya...
1: lagu Inggris.
0: Enggak. Inggris oh, tuh enggak. Suara tuh.
2: Tapi lagu kan banyak berbahasa Inggris juga.
1: Oh iya. Lagu Indo tapi bahasa Inggris kali ya.
2: Kalau gue sih
0: boleh dong.
2: Iya, lagu Indo berbahasa Inggris.
0: Boleh dong.
2: Gitu kali ya.
1: Boleh, boleh.
2: Tadi sih gue pengen mikirnya kayak lagu-lagu pas lagi SMA tapi kayak seruan Inggris.
1: Iya.
2: gampang dibelokin. Lagu SMA yang berbahasa Inggris.
1: Gua mau contohnya misalkan Solja I'm Free.
2: I'm Free. I'm free.
1: Oh, boleh.
0: Iya, bisa.
1: Loh.
0: Apa gue ya? Stephanie Poetry deh. I Love You 3000.
2: Benar.
0: Ya kan?
1: Pamungkas.
0: To the Bone.
2: Iya, To the Bone. Boleh.
0: So Inggris deh Pamungkas tuh.
1: Enggak.
0: Jago. Jago ya.
1: Kalau kita sebutin semuanya nanti tambah suara jadi enggak mikir. Jadi biar mereka aja request.
0: Mandiri lo.

0: 101,4 FM suara warga Indonesia.
1: Yes, Beril dan juga Adit menemani sampai jam 10 sahabat suara. Jadi tadi kita lagi minta lo buat request lagu-lagu yang ada bahasa Inggrisnya judulnya.
2: Oh, ini ada yang request ini, Bang.
1: Apa tuh?
2: BBB, seru sih. Let's Dance Together tuh.
1: Boleh tuh, boleh. Itu lagu-lagu karaoke gue juga.
2: Angkatan naik gila tuh.
1: Tayangnya dahsyat mulu coba dulu.
2: Iya, iya benar dahsyat inbox.
1: Siapa ya waktu itu? BBB ya? Isinya?
2: Raffi Ahmad,
1: Dimas Beck.
3: Dimas Beck,
2: Cipung.
3: Bella.
1: Belum.
3: Ah, Bella.
1: Siapa? Oh, Mary.
3: Bukan.
2: Mary siapa?
1: Asisten Raffi itu yang mirip yang main Parasite.
2: Oh, gue kira yang jadi komisaris.
1: Belum.
2: Itu kapan sih, Bang?
1: Kenapa?
2: Tapi udah itu tahun berapa sih naiknya deh jadi komisaris?
1: Belum ada.
2: Ada asisten Raffi Ahmad
1: jadi komisaris. Yang ini ya, yang apa namanya, yang bukan Mary
2: baru,
1: kan?
2: Baru yang cowok. Kenapa sih kok bisa dah?
1: Kan punya skill, bro.
2: Oh, mungkin skill ya, kali.
3: Pinter
2: deh. Krakatau steel loh, buset.
1: Yo, kalah.
2: Tinggalnya di Anyer tuh, Krakatau.
1: Cilegon.
2: Iya. Pagi Om Ber, Om Adit dan semua kru yang bertugas hari ini. Update traffic tol Jagorawi arah dalam kota situasi ramai lancar.
1: Terima kasih. Dia jen request lagunya Bodan Prakoso yang No With Me atau Niji Heaven. Oh iya, bahasa Inggris juga.
2: Baby roll that I want.
1: Bukan. Heaven.
2: Oke, itu juga. Iya, Bryan Adams.
1: Bryan Adams.
2: Tahu gue lagu-lagu angkatan lu, tahu gue.
1: Bryan Adams setelah itu yang lebih terkenal di remake sama siapa ya? DJ siapa ya?
3: Oh, Winky.
1: Oh, jadi DJ Winky.
2: DJ Maru.
1: Helm dong.
2: Helm. Wah nih, ini breaking news nih.
1: Ada maling kabel diamankan warga di persimpangan Jalan Multa Tulis atau Suprapto. Silakan cek. Coba kita lihat.
2: Maling kabel. Judulnya diamankan. Diamankan warga. Diamankan tuh.
1: Kenapa nggak posting di Instagram? Kok sempat buat WhatsApp ke sini.
2: Sekali dua kali pux mah ada tuh.
1: Ada. Itu apa tuh?
3: Ada.
2: Bohong lu, hoax ya?
1: Belum masuk. Kalau di website mah berita belum. Di Instagram paling cepet ya kan?
2: Emang kabel dijual mahal ya? Kabel-kabel besi rel banyak banget tuh dicuri-curiin.
1: Nggak, lo tanya aja balingnya coba.
2: Jauh.
3: Itu masih diamankan nih.
1: Jalan dekat lo pernah aja.
2: Masa Jalan Multatul di mana gue nggak tahu, Bang.
1: Suprapto tuh.
2: Suprapto mana?
1: Di Cawang ya? Bukan Cawang ya? Bypass ya?
3: Nggak tahu lagi.
1: Bypass ya?
4: Kalau saya ini ya, apa namanya, Cempaka Putih.
1: Iya, dekat situ, maksudnya dekat bypass. Nah, mampir ke Aldis Burger.
2: Ya kan? Oh, iya. Nah, gila. Siap, enak ya. Tuh, jujur Aldis Burger enak sih menurut gue.
1: Jujur enak.
2: Ada smoky-smokinya.
1: Gue sih ayam ini ayam basahnya
2: ya. Ya basah enak.
1: Udah buka ya di Senopati.
2: Udah kemarin baru grand opening.
1: Yo, iya katanya ngantri banget.
2: Ngantri. Ngantrinya ngantri KFC ya.
1: Waduh. Ngantrinya ngantri kotak lagi katanya.
2: Tantri. Ini kita ngasih sahabat suara untuk request-request dan juga kirim salam. Kirim salam kan radio banget tuh.
1: Boleh.
2: Lo dulu, Bang, titip salam, Bang, buat siapa gitu, Bang?
1: Gue sih selain kirim salam mungkin mau kunyit, temulawak.
2: Bukan, itu daun salam. Maksudnya nitip daun salam.
1: Gue mau kirim salam buat siapa ya? Belum pada bangun kayaknya. Buat ini buat Echo deh, penyiar TRL.
2: Asik. Oh.
1: Pas sebelah.
2: Baru ketemu tuh. Kemarin ketemu, Bang.
1: Baru tadi ketemu.
2: Oh iya, datang ya.
1: Iya. Lo mau kirim salam buat siapa?
2: Buat Echo juga deh. Gue belum kenal soalnya.
1: Oh, lo kenal?
2: Belum kenal.
1: Parah, orang.
3: Parah banget.
2: Gue belum kenal.
3: Belum
2: gue buru.
4: Gak
2: pernah ketemu gue, Bang.
1: Iya, tapi tetap parah sih.
2: Jatuhnya gak respect ya?
3: Iya lah.
2: Iya. Ya bentar deh, gue ke sebelah.
1: Gue mau kirim salamin aja deh. Buat kemarin tuh yang mobil menteri dihadang sama ibu-ibu. Nah, itu dia.
3: Gue salam buat ibu-ibunya kan? Apa buat polisinya?
1: Buat polisi sama mobil menterinya juga.
3: Oh iya.
2: Maksudnya dihadang, kasihan.
1: Iya.
3: RI berapa dia?
1: RI 21.
2: Oh iya, RI 21 sih.
1: Siapa ya?
2: Cek.
1: RI
2: 21.
1: RI.
2: Bukan, itu gak RI yang 21 kali.
3: Menteri luar negeri.
1: Oh, Menlu. Wow, bukan. Oh, yang sangat komunikatif itu.
2: Iya kan, komunikatif sama menteri kan.
1: Betul, apalagi Menlu ya kan.
2: Iya, komunikatif sama negara lain.
1: Buru-buru kemana sih, Pak? Kan gaji juga jadi dari rakyat juga ya, kata Beril.
2: Lu bisa bedain ya suara gue sama suara Bang Adit ya.

0: Seru cuma di Iswara.
1: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Itu
3: Bang Boring,
2: Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Yang terbaru,
0: terabsurd,
6: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Baswedan.
1: Keren, keren suaranya.
2: Keren ya.
1: Harusnya sibuk Baskara tuh.
2: Harusnya lu dapat Kira Kalpataru.
1: Kalpataru bukan. Adi Putra Kencana.
2: Adi Pura.
1: Ya?
2: Adi Putra
1: bis.
2: Orang.
1: Bis. Adi Putra. Yeah.
2: Jadi kita lagi minta sahabat suara untuk request temanya di jam ini adalah lagu-lagu yang judulnya pakai bahasa Inggris atau ada unsur bahasa Inggrisnya.
1: Iya. Yeah. Ini requestannya Bang Adi tadi Everything You Are Aja gitu ya.
2: Enggak sih, gua cuma nyebut doang.
1: Oh.
2: Inggris aja I'm free.
1: Apa tuh artinya, Bang?
2: Aku gratis.
1: Nih gua heran masih ada ternyata anomali begini ya.
2: Apa tuh?
1: Ini jadi kan? Nah, jadi. Jadi ada ini kan dulu kan sering banget yang orang bawa motor nyasar ke jalan tol gitu. Ini masih, terjadi lagi.
2: Masih coy, masih banyak.
1: Masih ada dah.
2: Gue masih ngelihat pakai mata kepala gue sendiri.
1: Oh iya.
2: Kan suka ada tuh kalau dari rumah gue, stasiun Robuntu, lurus kan mau ke arah BSD, dia belok set.
1: Oh yang iya tahu.
2: Mau ke arah tol Bintaro. Nah itu masih ada karena mungkin orang gagah kali ya, makanya sekarang ada tulisannya ini jalan tol nggak boleh ada motor.
1: Iya sih.
2: Atau mungkin cuma logo doang tuh rambu, jadi orang juga nggak bisa baca rambu, akhirnya masuk baik.
1: Iya sih, cuma kan wah tol nih kenapa nggak muter balik gitu loh, maksud gue ini terjadi yang ini soalnya si cewek ini nyetir motor. Dia nyetir motor di ruas tol jalan tol Jakarta Cikampek.
2: Wow,
1: berarti kan udah masuk tolnya. Betul. Kok tetap dilempengin, maksud gue
2: mungkin dia kalau muter balik dimikir malah bahaya.
1: Aduh, kan jangan deh.
2: Ya?
1: Iya sih.
2: Mobilnya udah kenceng-kenceng kan.
1: Kayak ah lawan arah lawan arah nggak boleh nih.
2: Iya, gitu. Jadi mendingan diterusin aja.
1: Itu dia.
3: Pintu tol kan ada pelangnya dulu tuh. Dia kayak masuk aja gitu.
2: Sebelum ada.
3: Pelang harusnya kan bisa.
2: Ada tol yang kayak BST kan nggak ada pelangnya. Lo
3: iya, tomang juga nggak ada.
2: Kayak gitu.
1: Tapi tuh yang si cewek ini dia masuknya lewat akses gerbang tol Karawang Timur.
2: Nah, itu
1: gerbang
2: bengar,
1: tol ini.
3: Ya, emang iya. Malas muter.
1: Mungkin dia biar nggak ketahuan nyetir motor matanya mukanya ditutupin pakai tangan gini kan biar nggak ketahuan.
2: Oke.
1: Ketahuan.
2: Jadi kalau dari rekaman beredar nih sahabat suara pemotor itu jadi terlihat melalui sisi kiri jalan tol, betul. Sisi kanan udah ketabrak. Jadi yang pasti membahayakan keselamatan diri dia sendiri.
1: Sampai gitu. Sekarang belum diketahuin identitasnya. Gimana sih Pak, kok identitasnya belum ketahuan? Kan udah jelas-jelas CCTV ada.
2: Tapi
1: belum ketangkep.
3: Lo jadi kritik sih.
2: Tau, pokoknya dari tadi kritik-kritik tuh beril Pak ya.
1: Gak. Baru ini doang gue Pak. Sebelum ya Allah dah. Dicek aja tuh di Loksiar ada.
2: Jadi mungkin buat sahabat suara pelan-pelan hati-hati juga. Kalau ngikutin maps gue gini nih.
3: Apa?
2: Gue kadang-kadang suka berantem sama Google Maps.
1: Hah? Oh iya.
2: Bukan berantem ya kayak kemarin kan gue waktu mau kerja tuh ke Taman Mini kayak.
1: Yeah.
2: Gue ke rumah ke kantor manajer gue di belakang sini di Ciladak. Okay. Bener-bener belakang kantor kita nih.
1: Yeah. Hmm.
2: Jadi harusnya gue keluar ke arah Jalan Ciladak sini nih.
3: Benar.
2: Hmm. Gue malah ke belakang Citos yang akhirnya muncul-muncul di mana tuh?
1: Cipete.
2: Ya dekat Cipete situlah.
1: Yeah. Kosan gue dulu di situ tuh tahu gue
2: kan. Terus gue kayak gue situ aja lah ngapain? Ciladak pasti macet.
3: Iya. Yeah. Hmm. Yeah.
2: Terus ternyata bener pas gue ikutin kemang gue sendiri. Kemana? Jadi memang macet banget tuh di depan mana yang mau ke Kemang tuh.
1: Ampera.
2: Jadi harusnya kalau gue lewat Cilandak gue bisa masuk tol langsung Taman Mini cuma 20 menit. Kalau gue kesana 40 menit.
1: Oh iya lo tol baru kan maksud lo?
2: Enggak, tolnya sih depan sini.
1: Oh, tol sini.
2: Depan kantor kita.
1: Tapi
2: jadi kan lewat Cilandak kan langsung masuk tol dong.
1: Cilandak Fatmawati langsung tol gitu
2: maksud lo. Nah kalau sedangkan gue tadi yang lewat samping setelah Citos, gue harus lewat Ampera.
1: Jauh.
2: Ampera macet 40 menit.
1: Iya, gue suka gitu nih. Harusnya gue langsung kalau mau ke misalkan ke mana gitu arah sana Cibubur gitu ya. Gerbang tol yang sini depan kantor. Jadi gue muter dulu lewat belakang harus gitu.
2: Oh gitu loh.

0: Hah? Acara apa waktu itu ya?
1: Panitia siapa? V-nya berapa? V-nya berapa?
0: Orang tuh nanya V-nya di mana? Oh, iya, iya. SMA mana gitu. Panitia siapa?
1: Elwanya siapa?
2: Yang lo bilang gak seru itu kan?
0: Siva, Siva. Enggak ada gak?
1: Acaranya seru semua, acaranya seru semua.
0: Itu gue ditebat ikutin Waze. Anjir masuk lewat apa, lewat perumahan gitulah. Anjir macet depan. Jadi mobil semua tuh tetetetetet. Habis itu macet kenapa? Enggak tahu, saya ikut Waze. Jadi semuanya ikutin Waze semua. Jadi kejebak di situ.
2: Oh itu SMA 26 tuh.
0: 26 tuh.
2: Enggak bukan.
0: Bukan, bukan. Enggak usah. Bisa disebutin, gue sebut. Waktu itu Doski. Doski Cawang, Doski Cawang.
1: Kan ada Doski Tebet juga.
0: Ada Doski Tebet ada. Kenapa harus Cawang aja, Jawa?
1: Kalau zaman-zaman Waze pertama kali muncul, gue juga pernah disasarin. Gue dulu lebih nyaman pakai Waze sebenarnya daripada Google Maps.
2: Yeah.
1: Jadi dulu sahabat suara gue mau kondangan ke kawinan teman gue di daerah Ancol.
0: Yeah.
1: Nah terus udah nih, gue dari gue habis taping dulu kan di radio dulu hari Sabtu. Gue dari kantor radio gue menuju si Ancol nih. Udah gue masukin, kok tiba-tiba lewat gang-gang kecil. Jadi berubah-berubah mulu ininya.
0: Si Waze nih.
1: Iya. Berubah-berubah. Tiba-tiba gue diarahin ke sebuah gedung. Gue pikir ini kali ya, ini jalan motong kali ya. Masuk lah, kok ini orang pada ada mobil box gitu pada loading. Ternyata itu Fiesta Nugget.
0: Acara Fiesta.
1: Enggak, gudang nugget.
0: Gudang nugget.
2: Harus mau kondang.
0: Dan lu kesana pakai batik.
1: Iya, terus orang-orang pada ngeliatin kan. Wah, anjir gue salah deh, gue keluar lagi. Gue keluar lagi, satpamnya baru negor. Mas mau ngapain mas? Saya mau kondangan pak. Lah ini kan gudang Fiesta Nugget. Sampai kondangan di sini kata dia.
0: Gue kira siapa satpamnya ngomong, Mas Adit ya? Mas Surya mana?
1: Gitu. Oh, aduh. Mas.

0: suara seru. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di iSuara.

0: 104 FM, suara warga Indonesia. Benel Rasen Dapi,
1: arti insomnia. Aku gratis,
0: aku gratis, aku free. Ya man,
1: gila ya. Kalau dengerin reggae pagi-pagi ya Mas Kato, enak banget.
0: Ngeliatin
1: ada kayak radio yang studio sama kantor di pantai gitu.
0: Hard Rock, Hard Rock Bali.
1: Emang ya, emang
0: Hard Rock Bali. Kute, di Kute bang, depannya
2: pantai banget.
0: Depan Kute.
1: Bukan hotelnya doang itu ya?
2: Ada.
0: Iya hotel, terus jalanan langsung pantai.
1: Gak selain di
0: langsung pantai bang, langsung pantai.
1: Jakarta nggak ada? Jakarta nggak ada?
0: Ada ini samping. Oh masa pantai di Jakarta. Masa depannya Peak.
3: Tapi Peak hangat banget sih, buset dah gue kesana.
0: Lu ke Java Jazz gak waktu itu?
1: Enggak, gue ke Hammer Sonic.
0: Wah itu juga
3: main lu.
1: Enggak cuman kayak buset panas banget.
0: Tapi gue suka
1: Hammer Sonic gimana sih?
0: Di Nice juga.
3: Oh di Nice ya.
1: Tapi gue suka venue
0: Nice ya.
1: Nice oke okay.
0: Nice.
1: Jujur. Maksudnya masih nyaman, bersih.
0: Bersih.
1: Toiletnya juga bersih. Musola juga gede. Parkirnya gede.
3: Tapi agak jogging sih. Maksudnya apa kardio. Maksudnya luas. Kayak bandara.
1: Betul.
3: Anjir
1: gue liat.
3: Kayak bandara Terminal 3.
1: Bahkan itu gue googling tuh ya. Perbandingan venue indoornya Nice itu sama Summer Sonic yang di Jepang. Namanya Makuhari Messe. Itu namanya itu jadi dua kali lipatnya Nice. Nice itu 400-an. Jadi kalau yang di Jepang itu 200. Jadi emang gede banget.
3: Tapi Summer Sonic emang skalanya mungkin line up-nya lebih gede, panggungnya lebih banyak kali ya.
1: Ada dua tempat. Jadi dia ada yang di stadion sama yang di mana? Ada yang di kayak Nice itu. Jadi dia terpisah. Jadi kalau lo mau pergi ke stadion pakai shuttle bus gitu.
3: Oh, ada shuttle-nya. Festival tuh baru gitu. Festival tuh gila. Tapi bagus Java Jazz. Nice.
1: Kayak Marsona juga oke lah kalau.
3: Tapi kata lagi promo Nice-nya. Nice Peak makanya sengaja.
1: Mungkin Java Jazz itu ya. Biar pada disetujui. Tapi bagus menurut gue udah skala internasional lah.
3: Iya bagus lah kayak
1: bandara. Cuman mungkin ini kali infrastruktur transportasinya baru Transjakarta doang. Dan itu lama banget.
3: Betul.
1: Harusnya kereta gantung.
3: Masa
1: tiba-tiba nongol-nongol di Dufan. Flying Fox.
0: Itu lagi satu-satu nungguin.
1: Dan deket.
0: Para layang boleh kali?
1: Gantole.
0: Ini juga kita lagi live di TikTok AISuara.network sahabat suara tuh.
1: Wow. Udah live.
3: Kangen Ibun 3 minggu infonya guys.
1: Kangen be. Wah.
0: Oh iya.
3: Lu gak dikasih tahu?
1: Waktu itu cuma seminggu.
3: Lu gak kasih tahu bang. Ya
1: parah ya.
3: Lagi rame di threads.
1: Enggak usah. Masa jadi rame.
3: Oh iya kagak.
1: Jadi ini ada yang kangen Beryl live malam. Oke.
3: Cabut dulu. Enggak deh. Bila kangen Beryl sama-sama jokes gue.
1: Oh oke okay.
3: Dia ini bang, si Margareta ini waktu dia abis ulang tahun pernikahan pertama. Dia selalu update gaya-gaya baru yang dia unlock sama suaminya.
1: Lagi anget-angetnya tuh ya. Maksudnya baru apa namanya, baru nyobain gaya ini nih. Gaya ini nih gitu. Kalau kayak gitu referensinya dari mana Margareta? Lu ngeliat film, buku, atau dari sosial media?
3: Lihat di brosur gak salah.
1: Aduh
3: brosur. Brosur. Sofa Kama Sutra.
1: Gue lihat dari gacha. Jadi gacha. Gacha. Ya dapet gaya ini lagi.
0: Ya mau gak mau deh. Yaudah deh ini lagi.
3: Gila lu.
1: Ada siapa tuh backdrop Tangerang. Halo Beryl Adit. Halo. Di WhatsApp ada Asep di Tangerang.
3: Asep bang. Kalau nama orang Asep janggal. Jarang.
1: Jadi kan dia gak ngasih tahu Asep apa Asep.
3: Dia kebetulan tinggalnya daerah Menteng emang. Daerah Menteng dia tinggalnya.
1: Oh iya.
3: Bukan Tangerang.
1: Suka minum jeruk jerus nih anaknya.
3: Jeruk jerus. Kalau pagi-pagi suka cukus kumir.
1: Cukus kumir.
3: Udah lebat soalnya.
1: Oh deket kantor spor rumah Dois tau gue.
0: Deket mana lagi sih Bang Indra?
1: Suruh mikir. Dia mau request. Dia ada yang waiting. Oh mantep nih.
3: Katanya nggak ada tadi.
2: Ada nanti cariin.
1: Nanti kita cariin.
3: Cariin
1: nih. Ini salah satu soundtrack film Janji Johnny.
3: Oh iya,
1: Joey.
3: Oh iya, waiting.
1: Lo setuju nggak? Soundtrack Janji Johnny adalah salah satu soundtrack terbaik yang ada di film Indonesia. Atau lo ada referensi
3: sih
1: lain? Menurut lo apa soundtrack film Indonesia yang bagus-bagus semua?
3: Ini agak apa ya? Agak umum sih. Terbang Dalam Waktu. Menurut gue Kawin sama Sore. Kawin banget sih menurut
1: gue. Oke. Tapi itu setuju sih. Setuju. Kalau satu-satu album yang film itu
3: apa?
1: Lo apa? Film apa?
3: Sore.
1: Film
3: apa?
1: Film Sore. Ngasakan kalau Jadi kan satu film kan. Enak-enak semua. Kalau ada enggak yang kayak satu film isinya soundtracknya bagus-bagus semua?
3: Apa ya? Kemarin tuh gue nonton film apa gitu, tapi bagus juga ininya. Oh, nih Wonderful. Wonderful di Netflix Korea gitu, tapi superhero.
1: Oh, oke.
3: Dia original soundtracknya Creep. Radiohead.
0: Oh,
3: lu
0: ya?
3: Bayangin.
0: Serius lu?
3: Series Korea, Creep, Radiohead. Bagus.
1: Coba gue pengen nonton.
3: Tonton, wonderful.
0: Yaudah gue nonton dulu ya.
3: Enggak usah.

0: Woo! Yay, The Addams.
1: Waiting.
0: Ini Waiting. Dia salah satu soundtrack dari film Janji Johnny.
1: Gue mau nyombong dikit.
0: Apa?
1: Gak jadi nyombong sih.
0: Kok gak jadi?
1: Jadi gue pernah jadi ekstras di film Janji Johnny.
0: Wih deh,
1: di bioskopnya.
0: Di scene apa?
1: Yang bioskopnya.
0: Yang bioskopnya ya, di scene apa?
1: Jadi gue diajak teman gue kan, teman komplek gue. Pada mau ikut. Pokoknya film.

0: Anwar di bioskop Cijantung. Oke, kita berangkat. Itu yang di dalam bioskop bioskop Cijantung. Kalau di depannya kan di Begaria tuh. Kita berangkat pagi-pagi sampai sana. Pokoknya suruh bawa baju retro.
1: Baju retro, iya.
0: Ya kan, udah tuh. Baju retro gue keterangan. Harusnya tuh gue di belakang Marina Renata tadinya.
1: Anjir.
0: Sama Astrada aja suruh pindah.
1: Gara-gara keterangan.
0: Yang aneh itu terlalu kelap-kelip nih belakang lagi.
1: Gara-gara keterangan.
0: Iya. Kalau nggak salah tuh fee-nya cepet apa 75.000.
1: Saat itu
0: dari pagi banget sampai malam kan syutingnya kan. Pas pulang gue demam. Dan syuting 2 hari. Jadi fee-nya diambil di hari kedua. Jadi fee-nya gak gue ambil.
1: Gara-gara buat itu, buat demam.
0: Enggak kan, fee-nya kan gak gue ambil. Karena harus datang di hari kedua. Dan 2 hari kedua gak datang.
1: Oh, lah kan kagak transfer ada.
0: Ada zaman dulu. Enggak bisa.
1: Tahun jadi. Lu, sih, Bang?
0: Lu harus dua hari syutingnya.
1: Oh iya, gitu. Gua kira setengah hari. Oh iya, benar. Demamnya gara-gara syuting itu.
0: Demam panggung kayaknya udah gua.
1: Masa sih? Segrogi.
0: Ya kan dari pagi sampai malam gitu kan kayak enggak biasa gitu.
1: DBD waktu itu.
0: Wah. Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Alhamdulillah sih enggak ya.
1: Alhamdulillah enggak. Ada. Ya kita lagi live TikTok nih sekali lagi, lu tonton dah lah pada.
0: Gua di pokoknya di live TikTok gue sama live TikTok ke Iswara.
1: Parah
0: beda, gak diundang. Masa iya, gak dimasukin sih.
1: Pilih-pilih lu.
0: Parah.
1: Coba. Gue pengen nge-tweet Cuks tau banget.
0: Yang nonton cuma satu. Lo sendiri nonton ya?
1: Gue udah lama kagak live.
0: Lo sendiri yang nonton ya?
1: Iya, gue pakai akun lain. Ini pakai tab gue. Pakai tab gue.
2: Itu istrinya, dia ngontek istrinya, Bang.
0: Untuk istri gue aja gak nonton.
1: Iya, enggak. Istri gue aja gak nonton. Parah nih. Eh, ini kita ngomongin apa sih nih? Bola, Bang.
0: Bola kita update dulu kali ya.
1: 0-0 masih 0-0 Amerika Bosnia.
0: Inggris, bro. 2-1.
1: Segini. Badannya masa sombong.
2: Amerika udah 1-0.
1: Oh, udah 1-0. Siapa yang golin, Bang?
0: Siapa yang golin? Andy.
1: Andy siapa?
0: Volarin namanya. Oh, Volarin. Volarin.
1: Oh. Makanya kalau kerjaan belum kelar tuh di Volarin dulu.
0: Kelarin.
3: Itu nama game kan ya?
1: Apa tuh?
3: Valorant.
0: Waduh.
1: Lucu. Apa sih, Bang? Bang Buluk apa sih? Volarin
2: tuh belum selesai.
0: Udah tadi.
1: Itu diulang.
3: Itu minuman.
1: Apa?
3: Larutan.
1: Yang tadi aja, Bang.
0: Jauh.
1: Gue yang tadi aja.
0: Belgia juga menang ya, sahabat suara. 3-2.
1: Belgia ya semalam ya.
0: Yang golin siapa?
1: Yang golin pasti ada Lakakanya nih.
0: Lukaku sama Tielemans ya?
2: Bukan, Bu.
1: Tuh, Lukaku 86, Tielemans.
0: Sama Tielemans 2 sama penalti.
1: Penalti.
0: Senegal ada siapa tuh? Habib Diarra sama
1: Sar.
0: Ismailas Sar.
1: Itu namanya dia sebenarnya Sarah tuh, Bang, bukan Sarah.
0: Kok gitu?
1: Kok namanya laki?
0: Terserah dia dong.
1: So, namanya Sarah.
0: Tapi besok kita dari pagi nih kita
2: pantengin. Dari pagi.
0: Besok Portugal.
2: Jam 6 Portugal Kroasia.
0: Portugal. Ya, setengah 6 kita udah di sini.
2: Kita taruhan pusap kali. Gue Portugal.
0: Kan Jumat, kan? Udah kita Portugal semua, jadi pusap semua kalau dia kalah. Pusap semua. Kalau Portugal pernah enggak ada yang pusap. Nazar
1: tuh. Ini di TikTok megang siapa nih? Amerika apa Bosnia? Ya lucu-lucuan aja, gue tahu lu kayak udah aja sebenarnya.
2: Iya.
1: Apa tuh? Amerika Bosnia.
0: Masih Amerika ini mah.
1: Iya sih.
2: Iyalah, tuan rumah.
1: Iya. Aneh sih pasti kalau Amerika kalah sih, aneh sih.
0: Amerika lolos aja menurut gue kayaknya. Ini ya apa namanya janggal ya?
2: Janggal.
0: Tapi emang Amerika ada yang jago nggak sih pemainnya?
1: Ada Pulisic.
0: Basket.
1: Bukan itu basket. Oh, Amerika, Ryan Reynolds.
0: Wow.
1: Pemain Amerika yang jago siapa sih, Bang?
0: Lain kita lagi. Coba kita googling.
1: Pulisic.
3: Mike Duhan ya.
1: Pulisic
0: juga motor.
1: McLaren.
2: Jago.
1: Oh. Amerika.
0: Jago.
1: Steve Jobs.
0: Wow.
1: Apple.
2: Pulisic.
1: Kalau Bosnia tuh Edin Dzeko City dulu.
2: Oh iya,
1: Dzeko Bosnia.
0: Bosnia. Bukan udah jadi CEO lagi,
1: bukan bos. Main Bosnia. Gue kira lagu Pancen lagi tuh.
0: Oh iya. Tadi lupa Pancen lah itu ya.
2: Iya,
0: udah kalau gitu. Kalau mau request masih boleh ya. Request lagunya temanya adalah ada unsur-unsur kata-kata Inggris.
1: Bang, gue mau dong, Bang. Aziz Hedra.
2: Aziz Hedra.
0: Milih Aziz Pak Hendra.
1: Bukan, itu dua satu orang. Aziz sama Hedra.
2: Aziz
1: Hedra. Samba Displeasure.
0: Suaranya bergema, Bang, omongnya karena ini kali.
3: Enggak, udah.
1: Portugal no, Helma. Amerika Bosnia gue gampar lu ya, Mak.
0: Coba. Portugal besok jam 6, besok Portugal sama Kroasia.
4: Portugal Kroasia, gue Portugal jujur. Amerika Bosnia siapa yang megang siapa coba yang di TikTok?
0: Amerika sih pasti.
4: Amerika sih.
2: Amerika.
0: Siapa tuh Bosnia? Ntar di menit ke 90 dia
3: atau
0: iya sih ya kan jadi Sioni ya
4: masih masih belum lagu
0: masih Austria.
4: Tapi kita ke lagu dulu sahabat suara nih. Aziz Hedra, this one is.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Belgia menciptakan comeback dramatis saat tertinggal hingga 5 menit terakhir melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dua gol cepat memaksa

Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang terus membesar hingga Rabu malam akibat cuaca panas dan angin kencang sehingga menyulitkan proses pemadaman. Petugas gabungan dibantu helikopter waterbombing BNPB masih berupaya mengendalikan api yang telah meluas dan menimbulkan dampak asap bagi warga sekitar. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, Beril, Ras, and David.
2: Arit insomnia buat sahabat suara yang berdagang online, udah harus mulai aware nih, karena pajak untuk pedagang online sudah mulai ditetapkan ya, mulai 1 Juli katanya.
1: Aduh, pajak lagi.
2: Emang pajaknya buat apa sih, Beril?
3: Ya buat meningkatkan negara kita.
2: Oh,
3: meningkatkan okay. Negara kita.
2: Jadi ini ya, sahabat suara, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menegaskan pedagang yang memindahkan penjualan dari marketplace ke website pribadi atau mungkin ke media sosial atau mungkin WhatsApp tetap jadi wajib penuh untuk memenuhi ibaratnya mereka harus wajib pajak gitu ya.
3: Iya, bagus.
2: Terus mulai 1 Juli 2026 DJP resmi menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli sebagai pemungut PPh pasal 22. Meski penunjukan sudah berlaku, pemungutan pajak kepada pedagang baru akan berlaku atau dimulai pada 1 Agustus 2026 setelah masa transisi.
3: Berarti kayak affiliator-affiliator gitu ya, orang jualan live TikTok.
2: Itu bisa jadi ya.
3: Cek keranda kuningnya guys, cek keranda kuningnya
2: bukan
3: gitu.
2: Keranjang. Kalau keranda enggak ada yang warna kuning, Pak.
3: Oh, ada
2: hijau. Kecuali Bapak kalau bisa meninggal keranda kuning enggak apa-apa, bebas mau di custom.
3: Hijaunya.
2: Atau tie-dye?
3: Hah? Enggak bisa tie-dye. Emang gue ini merchandise Bali. Pemerintah ini negesin juga aturan ini tetapi tidak bikin jenis pajak baru ya, tapi hanya mengubah mekanisme pembayaran PPh. Sebelumnya kan disetor sendiri tuh dari pedagang, tapi sekarang dipungut sama marketplace gitu.
2: Dan sementara itu wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh pasal 22 sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan.
3: 500 juta per tahun tuh gede apa kecil hitungannya?
2: 500 juta bagi 12 berapa ya? Per bulan berapa itu?
3: Lumayan lah ya.
2: Berapa ya? Jadi gue makanya masuk IPS ini nih.
3: Sama gue juga IPS.
2: Iya,
3: makanya. Segitulah ya. Tapi kan enggak tahu deh.
2: 500 bagi 12 berapa, Dra? 500 bagi 12 berapa?
3: Ini nih, gue nih.
2: Nah, emang handphone lo berguna buat bukan buat
3: TikTok,
2: iya, emang buat kalkulator.
3: 41.600.
2: Oh, termasuk kecil berarti ya.
3: Masuk kecil ya. Kecil. Oh, ya berarti yang kecil tidak dipajakin gitu.
2: Betul. Jadi kalau yang gede-gede tuh. Tapi ini apa ya? Mungkin berhubungan juga dengan orang-orang nih tanggal-tanggal muda begini pasti pada belanja online.
3: Gue baru check out ini kemarin. Apa? Pajangan dari Bali gitu. Kayak bentuk orang lagi gini.
2: Apaan? Tadi, Pak, jangan.
3: Ya, kaget gue. Apaan lu segitu anjir? Gue kira kena. Muka lu serius banget, Bang, soalnya, Bang. Kemakan aku.
2: Coba jangan apa coba?
3: Hah?
2: Pajangan apa?
3: Pajangan Bali. Ntar gue lagi nonton live TikTok Gen FM dulu.
2: Enggak usah, jangan dong.
3: Mana sih pajangan balik gitu?
2: Coba lihat.
3: Dia dari tanah liat. Dari tanah liat.
2: Berapa?
3: Jadi dia enggak dibikin cuma di
2: tanah liat. Kalian tanah diliatin.
3: Ada. Nih. Oh.
2: Mana pajangannya? Berapa lo beli harganya?
3: Ya taruhlah pajangan kayak gini nih gitu doang. 35.000 murah.
2: Oh, murah. Ya?
3: Ongkirnya cuma 50 tapi.
2: Lo apa, Dra? Lo apa yang dibeli?
4: Yang dibeli.
2: Helm mulu kan motor satu tapi helm aku banyak.
3: Ganti-ganti Pak, hobi.
5: Koleksi banget.
2: Oh iya, koleksi.
3: Lu juga baru beli helm, Bang?
5: Iya, itu kan online. Ya online gue beli.
3: Lu di mana, PRJ ya?
5: PRJ dong.
2: Oh, PRJ. Lu beli apa online?
4: Oh, yang online.
2: Ah, online.
4: Oh, kalau yang gua apa ya?
3: Ah, Bang Indra langganan ini apa baca kodam. Ikutan member deh, member.
5: Ya, oh, gue baru beli parfum.
2: Parfum
5: di online.
3: Parfum tuh racun sih di online.
5: Asli. Terus gue kena marketingnya Marathon gitu kayak.
2: Apa?
5: Ini baunya enak banget nih. Ini soft banget gitu.
2: Tapi beneran enak gak?
5: Enak.
2: Harganya berapa?
5: Harganya di situ 60-an deh.
2: Oh, oke, masih affordable lah ya.
5: Iya, yang 60 mili gitu.
3: Apa? Concita.
5: Oceanus.
3: Bukan enggak mereknya? Yang dikirimin sama truk kan?
5: Iya.
3: Aduh anjir, gue lupa lagi namanya.
2: Oh gitu ya?
3: Iya, nah, ada.
2: Nonton Marathon lagi.
3: Nonton, Bang.
5: Gue juga Clipper doang, Bang.
2: Mykonos
3: bukan.
2: Komen si Uci.
3: Bukan, Ci. Bukan Mykonos, ada lagi.
4: Mykonos yang ngantri kan?
3: Hah?
4: Yang ngantri.
3: Iya, Mykonos ngantri di
5: Napoleon.
2: Napoleon.
3: Iya.
2: Kalau gue kemarin beli apa ya? Oh, beli ini seragam buat anak. Bukan seragam sih, kostum Toy Story buat anak gue kemarin.
3: Ulang tahun.
2: Bukan ulang tahun sekolahnya.
3: Oh, lucu amat. Buzz Lightyear.
2: Temanya enggak Buzz Lightyear kan aku perempuan.
3: Oh iya deh.
5: Oh, yang potato head.
2: Masih potato head. Oh, yang ada yang Jesse.
3: Oh, yang perempuan. Barbie.
2: Beda, beda film.
3: Tapi barang-barang TikTok. Ada barang-barang TikTok tapi racun dah. Aneh-aneh tau. Gue pernah beli nih dengkul ayam.
5: Dengkul ayam.
3: Jadi satu saset gitu, isi dengkul ayam kayak banyak gitu. Itu kan basically tulang muda kan, tapi dikasih chili oil gitu. Pakai nasi hangat, enak.
2: Masa sih?
3: Wey, coba ya lu gak makan nasi.
2: Kok dengkul ayam sih?
3: Dengkul ayam bang.
2: Bukan,
3: aneh-aneh.
2: Kali ceker kali, ceker
3: tulang
2: ayam.
3: Muda bukan gitu bang. Ceker juga ada. Ada juga ceker yang tulang udah gak ada, udah lunak, udah tinggal dimakan pakai nasi, chili oil juga. Di sasetan gitu. Enak, aneh-aneh bang TikTok mah.
2: Gue tapi beli mobil aja online gue.
3: Hah? Ada Putri.
2: Putri. Gue juga beli mobil online gue.
3: Wah serius?
2: Iya.
5: Jadi, tapi dari akun resminya mereka atau
2: nggak? Jadi gini, gue kan udah ke showroomnya kan, terus gue bilang gue nego diskon. Hmm. Oh kalau gitu mah mas ke ini aja, ke Tokped aja, kata dia gitu.
4: Lah,
2: karena bisa dapat diskon lebih berapa persen gitulah. Cek ya lumayan kurang 10 juta gitu.
3: Yuk. Oh iya.
2: Jadi gue check in check out di Tokped, tapi tetap pembayarannya transfernya via bank.
3: Via bank.
2: Lumayan dapat diskon 10 jutaan dari situ, lebih murah.
3: Maksudnya banknya online banking kan?
2: Enggak, gue harus tetap store tunai ke bank. Iya, karena ini kan apa namanya nominal gede.
3: Bang Sulsel ya waktu itu ya lu ya.
2: Bang Toib gue kalau
3: pulang. Tapi ngeri sih, ada orang gue lihat di berita, orang pesan laptop online dibawa sama kurir ya laptop ya.
5: Noh.
3: Kan kalau gak dibawa kan gak nyampe.
2: Iya juga.
3: Yeah. Masa dibawa kabur.
5: Jahat banget sih itu.
2: Parah. Tapi kalau mukul orang lebih muda gak apa-apa gak ya? Kalau disiaran gini.
3: ditendang aja palanya boleh tuh, masih gak apa-apa kalau itu ya. Kita lagi ngomongin belanja online sahabat suara.
2: Iya.
3: Barang apa terakhir yang baru aja lo order lewat online?
2: Nah gitu. Boleh barang yang aneh-aneh atau barang yang gak penting. Atau barang yang penting gak apa-apa juga ya. WhatsApp di 0816 114 1014. Atau nomor BRI 0116.

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara. Sumpah kita

0: NFV.
1: Ada insomnia tadi NPD. Dulu apa nih?
0: Aku
1: and sempurnanya aku.
0: Sempurnanya aku. Kita lagi ngomongin soal
1: apa bang? Ngomong apa bang? Enggak, tadi gue mau ngomong si NPD lagi keren-kerennya ya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena hasil produk online juga kan.
0: Emang ya?
1: Ya ketemu-ketemu terus jadi.
0: Oh iya betul.
1: Jadi grup band gitu.
0: Mario Cesar, gitu. Niki Putra.
1: Sama siapa namanya? Kevin.
0: Sama Kevin. Kakef, ah, iya. Kakef. Namanya Lukman asli katanya.
1: Oh iya.
0: Sardi, Rumah Sardi.
1: Ya salah, bukan. Itu topu itu kalau itu.
0: Masa Mario Cesar, Niki Putra.
1: Lukman segenerasi.
0: Iya. Kita ngomongin soal belanja online. Barang apa terakhir yang baru aja lo order lewat online?
1: Betul, ini kita juga lagi live TikTok di Iswara dan juga TikTok ada insomnia. Dan karena Beryl gak bertahan.
0: Apa?
1: TikToknya tadi cuma satu orang yang cabut.
0: Ada, iya. Tapi gue makanya
1: itu gue nonton tadi.
0: Oh lu ternyata. Enggak tuh HP lu lagi ini. Lagi
1: ngeliatin. Gue support aja, gue pakai akun yang lain.
0: Akun lain, keren. Thank you bang ya.
1: Sama-sama.
0: Cuman dikit.
1: Eh jangan. Lagi live kamera soalnya. Kita lagi ngomongin belanja apa yang lo belanja, barang apa yang lo belanjain online terakhir kali. Ini ada Acus di Subang. Sebagai tukang jahit, terakhir beli online, beli kain keras satu gulung dan kaget banget ya harganya 6 bulan lalu sama sekarang beda 400 ribu. Wah serius lo, kenaikannya parah banget, untung bisa pay later.
0: Kain keras apaan sih?
1: Gak tahu deh. Kayak mungkin kain yang dia naksir, kain crush.
0: Aduh, crush. Ini dia crush aku.
1: Tapi kalau kain gitu lu ini, cus, apa maksudnya percaya online gitu. Takutnya meterannya kurang.
0: Betul.
1: Atau enggak sesuai.
0: Betul, betul.
2: Pokoknya mungkin langganan kali, Bang.
1: Bisa juga sih.
0: Yeah.
1: Jadi udah tahu ya.
2: Udah tahu.
1: Iya.
0: Gua tuh paling enggak bisa beli online tuh celana. Agak susah tuh celana tuh.
1: Yeah, kalau baju masih bisa ya.
0: Baju bisa.
1: Iya.
0: Baju gue masih salah ukuran.
1: Gue beberapa celana tuh gak sesuai dengan size chart kadang-kadang.
2: Benar.
1: Yang paling gampang nih ya, mungkin buat sahabat suara, kalau lo mau belanja pakaian, lo tuh udah harus tahu ukurannya. Jadi lo gak bisa, gue biasa pakai XL. Kadang-kadang XL-nya
0: Beda.
1: Jadi kalau gue nih, gue suka ngukur LD atau lebar dada. Gue di 60 aman. Tiba-tiba suka kurang tuh, suka 58, 59. Tapi iya, itu udah masih aman, toleransi.
0: Masih toleransi lah gitu, ya.
1: Udah harus tahu tuh. Ini di WhatsApp ada lagi siapa?
2: Uci.
0: Morning Bandit.
1: Baru
0: kemarin gue
1: apa?
0: Rebutan. Ya deh, gue satu kata deh bang.
1: Oke. Okay.
0: Baru.
1: Satu huruf.
0: Gak bisa. Baru minggu kemarin gue CO perlengkapan anak sekolah. Buku, tumbler, tempat makan, tas. Terus iseng beli helm motor. Padahal mah gak bisa motoran. Dan baru kemarin aja coba CO HP di online store-nya Erafone. Dan rekomen sih karena bisa pick up di store-nya. Terus yang sering gue pesan di Tok-Tok online itu aneka sambel dan cemil. Oh sambel juga. Oke tuh sambel di online tuh.
1: Lu suka banget ya beli makanan di TikTok yang apa namanya, yang live gitu ya.
0: Sejauh ini gak fail sih. Beli makanan di online tuh gak fail.
1: Gue kerupuk kulit gue kalau di TikTok tuh.
0: Iya.
1: Satu bantal gitu tuh.
0: Yeah. Iya, yang ini kan, yang beres-beres gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi pengen maici.
1: Wow.
0: Baru.
1: Lo yang logo ke depan apa logo nyamping?
0: Yang ke depan.
1: Oh, yang ke depan. Yang
0: nyamping agak gimana gitu rasanya.
1: Beda ya.
0: Beda. Kalau yang di mobil apa? Yang jualan di mobil dulu kan yang ke depan tuh logonya.
1: Kayaknya masih itu deh. Itu masih belum pecah deh kayaknya. Yang ke depan ya itu logonya. Kan pecah tuh mereka ada kan. Ada yang
0: siapa
3: pakai mobil
0: carry.
1: Carry
0: ya. Di Mampang tuh gue lihat tuh.
1: Ini siapa nih?
0: Apa? Oh ini
2: Uut.
0: Terakhir beli online via Tokped PlayStation Portable. Ini PSP.
1: PSP.
0: Oh iya, sekarang anakku umur 18, dibelinya pas anak kecil, pas anaknya masih kecil.
1: Zaman anakku kecil cuma bisa nontonin anak tetangga main itu. Sekarang di umur anakku 18 baru bisa ngadain PSP impiannya.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah enggak apa-apa.
1: Udah ada rezekinya enggak apa-apa.
0: Kata anaknya.
1: Baru.
0: Gitu.
1: Baru. Aku harus menunggu 13 tahun.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gue dari SD ya kan pengen main Sega, dulu sunatan gak dikasih, gak punya uang.
0: Iya.
1: Main rumah teman, rumah tetangga. Baru bisa nyari pas umur 25-an, 30.
0: Iya. Gak apa-apa. Nanti kalau udah kerja bisa beli PS. Misalkan berulis PS7, kamu udah bisa beli PS8 ya. Amin.
1: Nah, itu dia.
0: Kamu yang bikin PS nanti sukses kamu.
1: Amin. Anaknya kalau
0: anaknya. Bisa. Iya, anaknya.
1: Yoi.
0: Jadi cerita aja ini.
1: Kita masih nungguin ya, sahabat suara, lo ngomongin, kita lagi ngomongin tentang belanja online. Barang terakhir apa yang lo beli lewat online?
0: Ya.
1: Lo apa?
0: Gue tadi itu, pajangan-pajangan ya? Pajangan itu. Udah.
1: Sesuai harapan gak?
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Jadi gue beli warna merah, tapi yang datang warna biru.
1: Iya. Yeah. Karena gak komplain kalau gitu.
0: Aduh, gue masalahnya gue suka skip ngerekamin.
1: Yeah. Harus yeah, ngelapan yeah, boxing. Iya, yeah. Itu kan capek ya.
0: Iya, gitu ya? Jadi kayak yaudahlah, kayak cuma berapa 25, 35 gitu lah harganya. Terus kayak, ah iya harusnya. Jadi biru dua-duanya, gue gak mau, gue punya merah-biru.
1: Gue biasanya tuh kalau misalnya barang datang nih, gue tuh udah hire tim Net TV buat ngerekamin.
2: Masa sih?
1: Buat unboxing gitu.
2: Masa sih?
0: Saya bikin program.
2: Capek.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang terbaru,
3: terabsurd,
4: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: kesiannya. Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Isuara.
2: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati menegaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB berangkat dari banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPR RI terkait pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Legislator Praksi PKS itu mengungkapkan DPR RI memandang perlu adanya formulasi kebijakan yang mampu memberikan kesepakatan yang lebih setara bagi seluruh anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T.
3: Warta Parlemen.
2: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ansori Siregar, menyebut DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Agama untuk kesejahteraan bagi tenaga pendidik non-ASN di madrasah.
4: Komisi 8 DPR RI sudah menyetujui akan menambah insentif daripada guru honorer madrasah yang non-ASN ya, yang selama ini mereka mendapatkan 250.000 per bulan. Kita sudah sepakati antara parlemen dengan Kementerian Agama, yang pastinya kita belum tahu, tapi sekitar antara 1 juta sampai 1,5 juta.
2: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, menyoroti polemik penutupan sejumlah gerai retail modern di Lombok Tengah yang memicu keresahan di kalangan pekerja. Untuk itu, politisi fraksi PD Perjuangan tersebut mengingatkan agar pemerintah tidak membangun kebijakan yang justru berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah kondisi lapangan kerja yang masih penuh tantangan.
3: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
5: Yang terbaru,
0: terabsurd,
5: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia. Beril barengan sama
1: Arif Insomnia, kita masih ngomongin soal belanja apa di e-commerce atau di online shop yang lo belanjain.
0: Iya, yeah.
1: Sahabat suara, dan ini sudah ada.
0: Tadi telepon ada
1: Hambali.
2: Ya, betul sekali. Oke. Hambali.
1: Lagi di mana Hambali?
2: Lagi di jalan
1: menuju
0: Sentul, soalnya dia project Hambali.
1: Wah, Hambalang itu Hambalang.
2: Hambali menuju ke kantor.
1: Rumah di mana, kantor di mana?
2: Rumah di Tangsel, kantor di Senayan, Jakarta.
0: Oh, dekat. Oh, lah ya. Dekat. Tapi macet enggak? Macet enggak?
1: Ya masih macet enggak?
2: Kalau sekarang sih masih libur sekolah, jadi enggak begitu macet sih jalan.
1: Parah kalau.
2: Ngaruh banget.
1: Ngaruh banget, benar-benar.
2: Sekolah itu ya, betul.
0: Ah, libur sekolah udah mulai ya? Lama enggak sih?
2: Ya.
0: Lama gak sih?
1: Anak sekolah kalau gak salah masuk minggu depan atau tanggal 13 ya, Hambali ya?
2: Tanggal 13 sih kayaknya.
1: Tanggal 13.
0: Oh, soalnya bentar ganjil soalnya.
1: Apa?
2: Iya.
0: Semester ganjil kan?
1: Iya, benar.
2: Betul.
1: Oke, Hambali. Ini barang apa yang terakhir kali lo check out di online?
2: Terakhir gue check out dulu sebelum meja sama kursi camping ini. Gue check out tenda camping di marketplace. Gitu. Terus sama sekarang, sampai sekarang masih perintilan-perintilannya lah. Sekarang tinggal perintilan-perintilan antara lampu-lampu atau hiasan-hiasan untuk camping sendiri sih, Bang.
0: Oh, dia anak gunung
1: di. Anak gunung lah.
2: Enggak anak gunung juga.
1: Agun lu ya.
2: Lu mau... lagi suka-suka untuk camping aja sih sekarang.
1: Lu mau camping di mana emang rencananya?
2: Sekarang masih daerah-daerah Bogor aja sih. Belum yang jauh-jauh.
1: Sama teman apa sama keluarga?
2: Sama istri. Keluarga, betul. Mumpung istri lagi suka, kan dulu istri sebenarnya nggak suka untuk camping seperti itu sih. Cuma sekarang gue ajak berhasil untuk ikut untuk camping, dan juga sekarang udah mulai suka camping. Karena bayangannya udah berbeda, itu dia. Jadinya lagi lebih seru-serunya ini sih, bisa ngajak istri yang dulunya nggak suka, ya sekarang suka camping.
1: Kemarin ke itu dong, ke Indofest dong.
2: Siap, ke Indofest kemarin memang, betul.
1: Dapat apa di sana di Indofest?
2: Kemarin di Indofest ya, gue cari rak-rakan aja sih untuk itu sih, untuk melengkapi-lengkapinya, yang lain-lainnya sudah ada. Jadi cuma lihat barang, perbandingan-perbandingan sama harga-harga marketplace sama di Indofest, ternyata memang banyak barang yang lebih murah di Indofest itu sendiri sih.
0: Betul. Gue penasaran deh, barang-barang yang lo beli online sesuai harapan lo nggak?
1: Apalagi barang camping ya?
2: Kalau barang camping ini sesuai, karena kan memang yang official store itu sendiri sih.
0: Oh, soalnya kan ada kan kema-kema yang masih beli layu.
1: Bener.
2: Betul.
1: Atau
2: betul,
1: mungkin ternyata ubahannya, ya ini mah kagak anti air gitu ya kan.
2: Tapi kalau emang yang merek-merek sudah terkenal dan juga di official store, pasti sesuai dengan kemauan sih. Sesuai
0: Konsina.
2: Dengan barangnya juga.
0: Eger sih, Eger.
1: Eger.
2: Iya.
0: Penyiar ini tuh dulu.
1: Siapa?
0: Yang punya. Kayak enggak bisa ada pegangan di sono.
1: Iya, nah, di Mario kan.
0: Di Mario.
1: Iya. Lo ada rencana mau camping di mana lagi nih sama istri Hambali?
2: Rencana tanggal 25 gue sama keluarga, sama keluarga gua,
1: kemana?
2: Kakak-kakak gua, ponakan gua, nyokap gua, bokap gua ke Mega Mendung Bogor.
1: Oh, enggak ke Gunung Sahari. Gunung Sahari juga ada tuh.
0: Enggak bisa.
2: Gantang aja sekalian.
0: Oh, itu kan macet.
1: Gunung
0: Sahari macet.
1: Ya kan bisa juga camping, enggak bisa ya?
0: Bisa sebenarnya, bisa, cuma kan enggak adem gitu loh, Bang.
1: Oh iya.
0: Banyak
1: asap lagi ya.
0: Iya. Coba Gunung Putri, Cilengsi sana
1: dikit. Aduh, itu juga dekat.
0: Tembus-tembus Bogor
1: entar. Atau Gunung Sri Mulat mungkin?
0: Nunung.
1: Atau Nunung. Sari. Oke, semoga lo bisa tetap memenuhi apa namanya hobi-hobi lo dengan belanja online.
0: Yang gitu. Belum apa? Yang belum apa? Hambali. Yang belum lo
2: yang beli. Yang belum sekarang ya apa? Paling tinggal perintilan-perintilan hiasan kayak lampu-lampu hias ataupun yang lainnya sih, paling tinggal itu aja sih sekarang.
1: Atau beli gunungnya, jadi lo gak perlu dapat repot.
0: Terus gunung dibeli.
2: Wah, kayaknya harus buka itunya ya, bikin langsung camping groundnya ya.
1: Iya,
0: amin.
1: Iya. Itu pengacara apa tuh yang
0: oh ini, saya anak gunung. Saya ada gunung. Ada emas ya, saya anak band.
3: Senak Ben.
1: Iya, itu kan dekatnya punya gunung tuh.
0: Iya, ada itu benar, ada uranium di situ.
1: Tapi berarti lo bukan tipikal orang yang suka glamping ya, yang camping-camping mewah gitu ya. Berarti emang bener-bener bangun tenda sendiri gitu-gitu ya.
2: Iya, betul. Untuk yang glamping-glamping baru sekali sih nyobainnya untuk yang glamping itu sendiri. Cuma kalau terakhir dari 2021 itu camping-camping aja sih memang.
1: Gue punya rekomendasi buat lo Hambali kalau mau jauhan dikit di
0: mana nih?
1: Di Cikole.
0: Iya, oh, Ciklembang.
2: Banyak.
1: Tanggal Pinus itu ada pilihannya. Lo mau apa namanya? Mau yang udah ada tendanya glamping, atau yang dia nyediain camping ground sendiri. Jadi lu bawa mobil parkir nih, nggak jauh dari situ ada tempat camping groundnya, nggak camping groundnya, tinggal lu bangun tenda sendiri. Enak tuh di situ tuh.
0: Di ini juga ada bang, Pinus. Di Rancaupas, Rancaupas, Rancabali juga ada.
2: Daerah Bandung memang banyak, banyak yang bagus-bagus juga semuanya sekarang.
0: Ada di Rancaupas.
2: Banyak yang Bandung.
0: Eh, diam dulu kamu, bentar saya lagi.
1: Sabar.
0: Iya,
1: marah-marah mah Bali.
0: Depannya Danau Ham. Samping sampingnya tuh penginapan-penginapan. Jadi view lu kalau pagi-pagi sunrise kan bagus. Bandung tuh apa Rancaupas tuh sunrise bagus tuh. Depannya danau ada glamping-glamping gitu pinggirnya. Cobain dah di Rancaupas. Sekarang gue bookingin ya, mau enggak? Gue booking sekarang mau.
1: Waduh. Apa kemarin?
2: Untuk yang jauh-jauh.
0: Oh iya.
1: Lo jauh-jauh belum mau ya?
2: Iya, belum mau karena muatan penuh.
1: Oh ini aja Blok S tuh ada lapangan bola mau pakai.

0: Kangen sama
1: Adit Insomnia online, kita yang terakhir lo check out ya.
0: Bang, bang, cek keranjang-keranjang lo apa ya bang, yang belum lo bayar?
1: HP ada gak? Gue baju band. Masih ada baju band, terus TV.
0: Oh, TV. belum ke check out?
1: Belum.
0: Tapi karena lo masih mikir-mikir.
1: Masih mikir-mikir, masih ganti gaya, ganti gaya gitu.
0: Cuman TV yang lama kenapa?
1: Ya. Remote-nya rusak.
0: Wah, lu lempar ke TV itu ya, lu lagi marah lu lempar ke TV remote.
1: Iya, jadi gua ngelempar diri gua sendiri ke TV.
0: Bisa di body. Bisa TV-nya di body.
1: Lo apa?
0: Gua keranjang. Keranjang gua pajangan lagi. Gua kan baru pindah.
1: Lu pajang ngapain?
0: Oh, dekorasi pajangan lucu tuh.
1: Oh, lu beli lampu itu deh.
0: Lampu.
1: Temen yang punya teman lo, Frick namanya, FRIK. Kemarin ada di Bright Spot.
0: Handmade.
1: Gua enggak tahu, tapi itu lampu bagus banget. Lagi
0: serius.
1: Lagi apa namanya, lagi ibaratnya lagi hype banget. Oh, apa namanya si brand itu, Frick namanya.
0: Ah boleh deh, ntar gue lagi nyari-nyari FNK. Lampu tuh, lampu-lampu yoi lucu gitu. Gue soalnya temanya ruang tamu gue mid century.
1: Wih,
0: warna-warni gitu bro.
1: Oke, ini aja lampu tempel yang kalau pagi-pagi hidung hitam.
0: Hah?
1: Ada kan, lu ngalamin gak sih, Rek? Lampu templok gitu ya kalau di pagi-pagi hidung hitam ya kan. Iya. Ya gitu.
0: Oh, ini yang iya tahu gua, Petromark.
1: Petromark ya.
0: Hidung hitam.
1: Iya.
0: Pagi semua terakhir saya beli online sepatu Asics. So.
1: Beli. Kenapa belinya di situ? Apakah lebih murah? Gitu ya kan.
2: Oh sempat. Iya, biasanya iya.
1: Ya makanya harus di-compare. Harus di-compare semuanya.
2: Dan sekarang toko-toko offline gitu suka ada majangin yang si Belly ini.
1: Betul, suka yang ada, B ini ya.
2: Iya.
0: Terus kayak udah ada mah pajak, ntar tiba-tiba beli mahal, lebih mahal. Kayak lu beli apa? Beli hotel lagi, pesen kamar di Traveloka gitu misalkan ya, sama di apa tuh? Satu lagi yang murah banget.
1: Tiket?
0: Bukan, satu lagi. Agoda.
1: Oh Agoda.
0: Agoda iya. Tuh harganya murah banget, tapi pas begitu di itu sama aja ujungnya.
1: Enggak, kalau Agoda biasanya lo akan dapat cashbacknya antara bayar sama, tapi cashbacknya nanti berapa bulan kemudian.
0: Iya.
2: Jadi itu pas biasanya next yang pemesanan kedua baru lebih murah bisa gitu.
0: Kalau timnya inget ya itu juga. Iya, ada yang perlu gue cashback. Selupa.
1: Iya.
0: Lagi nih,
1: selamat pagi Bandit, Om Indra, Bang Buluk. Belanja online yang baru aja saya beli itu tumbler untuk anak sekolah.
0: Wede.
1: Beli sekalian dulu untuk sohibnya anakku. Ih baik banget.
0: Sportif.
1: Terus kalau barang yang paling mahal aku beli lensa Nikon 70-200 VR2 di atas 10 juta. Mau beli body Nikon satu lagi tapi kayaknya enggak online deh, takut soalnya di atas 20 juta. Iya, kalau udah barang di atas 20.
0: Iya, ngeri.
1: Ngeri ya.
0: Ngeri gua, enggak bisa gua. Ah beli yang 1000 aja gua mikir anjir.
1: Tapi kayaknya lo harus belinya di toko-toko yang ini kali ya. Toko-toko yang udah terpercaya kayak JPC, DOS. Yeah. Tapi kalau lo mas
0: BSM.
1: Itu rental. Rental doang kalau itu. Rental syuting ya. Mandi doang tuh ya.
0: Mandi doang.
1: Entertainment Tebet. Nah, kalau misalkan lo masih belum ibaratnya belum yakin nih buat beli online, lo biasanya datang dulu ke toko offline-nya. Oh, ini bodinya ntar beli online gitu.
2: Cepetnya tetap di online.
1: Yo,
0: di TikTok ada nanya gini, KMN jutek banget lo. Ya,
1: gimana? Emang dia di handphone-nya cuma ada 3 huruf.
0: Jadi KMN sama GINA.
1: Iya, gitu doang.
0: KMN. Saya coba dikit.
1: Pagi Beril, Adit, Indra dan Buluk, Lili di Kelapa Gading. Baru tadi jam 8 aku check out celana anak. Celana apa nih? Celana sekolah apa celana apa sebenarnya?
0: Futsal, celana olahraga.
2: Betul. Celana gemes.
1: Cutbray, mungkin celana cutbray buat anaknya.
0: 2026. celana apa yang lu enggak bisa banget pakai, enggak cocok deh gua di gua. Kalau gua jogger pants, aneh anjir ada karetnya di bawah gitu.
1: Tadinya gue suka, tapi sekarang iya sih.
0: Ya kan kayak aneh anjir.
1: Iya jujur.
2: Apalagi pakainya kantor.
0: Janggal.
1: Iya benar.
0: Ada bang yang pakai.
2: Ada. Dulu ada.
0: Gue selengket.
2: Mas Didot.
0: Mas Didot. Gak bilang, jadi.
2: Kok keren. Buatnya keren. Pas gue pernah gue pakai, kok aneh.
1: Tapi emang kalau celana jogger tuh buat yang kurus-kurus. Gitu ya kan. Kalau yang kayak gemuk-gemuk tuh jadi kayak jin Aladdin. Ya gak sih?
0: Iya.
2: Kayak mau pindah tidur.
1: Iya.
0: Lama-lama gue kadoin celana Supreme. Celana jogger yang Supreme. Ada tulisan Supreme.
1: Gak apa-apa.
0: Pakai
1: MC apa, MC sekarang ya sekarang kayaknya mau sekali ini pakainya nggak apa-apa sekarang gue tunggu.

0: Beril.
1: Asoy.
2: Asik deh.
1: Arit Insomnia masih menemani sampai jam 10. Kita mau main yang namanya bakso di jam ini.
2: Tebak sosok.
1: Nah, jadi kita akan kasih clue-cluenya dan sahabat suara harus menebak. Dan untuk hadiahnya akan dapat pajangan dari Beril. Kemarin Beril check out.
2: Kagak, kan ke gua aja belum nyampe, Bang. Iya sih. Tapi gimana udah gua taro. Jelek.
1: Atau gak gini, kalau misalkan berhasil menebak, lu yang ngasih pajangan ke Beril.
2: Iya, harus pajangan tuh ya.
1: Sekali-sali lu ngasih hadiah lah, jangan kita terus.
2: Harus pajangan. Iya.
0: Adil, oh, adil iya. Sih.
2: Maksudnya kita mulu ngasih pendengar lah sekali-sekali.
1: Harus ada tag and give
2: dong. Tahu mutualisme lah, kita tuh.
1: Kok jadi serius?
2: Oh iya,
1: kok jadi beneran?
2: Iya.
1: Jadi demanding. Kayak cicak.
2: Cicak demanding.
0: Aduh.
1: Jadi kalau mau ikutan bakso, lo tinggal buka Instagramnya Iswara di iswara.jakarta. Nanti lo bisa lihat potongan gambar yang ada di story-nya. Ini lagi Dedet sama Buluk.
2: Temanya ini ya?
1: Dedet masih sekitar setengah jam lagi lo kayak kalau gak salah.
2: Sama.
0: Ini alisnya lagi gue ubah-ubah.
1: Jadi mau ngedit agan harahap dia, jadi lebih...
2: Ini lagi buka komputer, lagi buka Photoshop nih Bang Buluk nih.
1: Ribet.
2: Sedangkan udah ada CapCut. Masih Photoshop aja. Ini temanya ini ya, ini apa, olahraga ya?
1: Olahraga.
0: Sepak bola.
2: Nah ini pemain-pemain nih, ntar ini umum kok tenang aja.
1: Jadi gampang banget. Kalau kemarin kita sempat tebak sosoknya, ternyata jawabannya Hindia ya, bukan Nicola Saputra.
0: Iya, bukan Nicola Saputra.
1: Gampang banget.
2: Iya.
1: Kalau mau ikutan tinggal Wawa aja.
2: Kemana? Ke 081. Bang, kesel banget gue nongrong-nongrong Wawa. Demi Allah dah.

0: Pokoknya WA aja ke kita, ntar kita bel balik ya kan kalau
1: ada bel nih.
0: Oh iya benar.
1: Nanti kalau ada bel kita kopdar ya.
0: Ah itu dia, kita ketemu langsung ya. Pokoknya 0816 114 1014. Pokoknya

0: Ngantuk banget.
1: Ngantuk banget, buset.
0: Abis ronda emang?
1: Kagak bang. Gue tidur cepet gue.
0: Terus siaran setengah malam ya?
1: Iya.
0: Gue tidur setengah 11 siaran malam.
1: Setengah 12.
0: Oh setengah 12. Lo siaran, siaran malam apa jam berapa?
1: 10.
0: Oh jam 10?
1: Iya. Agak
0: lo jam 12 lo siaran.
1: Dah. Maksa.
0: Oh iya.
1: Jam dipaksa.
0: Jam berapa sih dia?
1: 10 gue.
0: Dari jam 8 sampai jam 10?
2: 8.10.
1: Oh. Dari tanggal 8 sampai tanggal 10 gue siaran.
0: Jam. Kita ngomong jam.
1: Tanggal ya. Kita lagi ngomongin bakso, tebak sosok. Udah kita oper di Instagram ya.
0: Betul, iswara.jakarta. Jadi ini ada satu orang yang menebak apakah tebakan dia benar. Walaupun hadiahnya adalah pahala karena lo kebahagiaan.
1: Betul, kalau udah bikin kita. Udah bikin semua orang tersenyum ya.
0: Betul
1: sekali. Dengan kebodohan lo itu salah tebak.
0: Ya siapa tuh dia bener.
1: Ya kalian salah.
0: Oh, iya.
1: Ada yang tebaknya bola. Pemain bola tuh. Ya ini edisi bola ya.
0: Betul, edisi atlet ya kalau ini ya.
1: Yoi.
0: Siapa nih yang ada telepon? Angga, selamat pagi kan?
1: Angga.
0: Angga.
3: Halo, halo.
0: Angga lagi di mana, Angga?
3: Di inilah di kerja di kantor.
0: Oh, di kantor. Kantor mana, Angga?
3: Bentar, bentar.
0: Nama? Angga lagi di mana, Angga?
3: Saya ada di Serang.
0: Oh di Serang, nah,
1: kenapa lu? Sama siapa?
0: Nggak Serang itu, kalau itu di Serang.
1: Di Serang.
0: Angga?
1: Banten.
3: Yo.
0: Tebakannya apa, Gah?
1: Iya, Gah.
3: Eric Cantona.
0: Kenapa?
3: Karena kan saya pendukung Liverpool, tuh.
0: Hah? Tapi kan Eric Cantona kan MU.
3: Nah, ya, karena saking bencinya sama dia, tebak aja.
0: Oh, loh.
1: Nah gitu kita gak usah bergambar gak? Kalau emang lu mau jawab itu kita gak usah bergambar.
0: Tapi lu ikutin Piala Dunia gak sejauh ini?
3: Saya ngikutin lah, ngikutin terus.
0: Oke, tim dukung. Yang lu dukung siapa gak?
1: Iya.
3: Kalau di atas kertas sudah pasti Prancis juara ya. Cuma kalau tim
1: banget,
3: yang saya sukain sebenarnya Maroko sih.
1: Maroko sih, iya.
0: Menang lagi.
3: Tapi kalau juara ya 80% Prancis.
1: Iya lagi, maksudnya terlalu OP anjir Prancis tuh orang-orangnya.
0: Tapi
3: itu.
0: Tapi kan kita enggak bisa ngomong masalah data atau bisa aja ke soal keberuntungan kalau bola itu ya kan.
1: Kalau bisa soal duit juga. Oh, maksudnya kalau pemain bola itu kan daftar kan pakai duit.
0: Benar, benar, benar.
1: Transfer pemain pakai duit.
0: Tapi lo kenapa Maroko enggak?
3: Maroko saya seneng ini Achraf Hakimi soalnya.
1: Oh, Hakimi. Hakimi itu PSG.
3: Iya.
0: Oh, berarti dia lagi jaga dong nih di PRJ. PSG.
3: Bentar lagi kan ke Liverpool.
0: Apa itu? SPG maksudnya.
1: Hakimi itu SPG segitu.
0: Ya udah kalau gitu semoga Maroko menang ya.
1: Iya.
0: Ke final ya.
1: Dan semoga jawaban lu. Kita udah boleh spill jawabannya benar apa salah belum sih?
4: Belum.
1: Ah, belum nanti ya.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Belum ya. Dan jawabannya adalah belum. Eh bener deh.
4: Enggak.
0: Salah ya? Salah, jawabannya salah.
3: Iya.
1: Kata Angga juga bodo amat gue mau jawab ini.
0: Ya udah kalau gitu terima kasih, Kak. Selamat bekerja, semangat ya, sehat-sehat ya.
1: Ya.
0: Salam buat bos. Kenal. Kita masih ngajakin lu buat bakso ya.
1: Kita tadi dijawab, di mana enggak? Di kantor lah. Kok ngegas emang gue tahu lu hari-hari di mana. Kok lah, kok pakai lah.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Kita kasih klub tambahan deh biar Angga enggak apa namanya biar lu enggak galak kayak Angga ya.
1: Iya. Tadi kita enggak kasih clue soalnya.
0: Iya, clue-nya pemain bola legend. Posisinya second striker
1: Serie A dia.
0: Serie A.
1: Liga Serie A tuh berarti
0: Itali. Nah, kalau udah tahu langsung aja atau misalkan lo mau tebak aja enggak apa-apa, WhatsApp di mana, Bro?
1: Besok 0816 114 1014.

0: suara.
1: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara.

0: I love you, babe.
1: I love you, babe.
0: Let's go. Belum. Oke, masih di
1: sahabat.
0: Sahabat suara, ini masih mainan bakso, tebak sosok.
1: Betul. Dan tadi udah dinebak si Hambali, nebaknya Eric Cantona masih salah.
0: Salah.
1: Sekarang sudah ada. Belum ada ya, belum tersambung ya.
0: Tapi
1: tadi kita ngomongin itu klub bola yang ada E-nya.
0: Iya. Yang enggak ada E-nya banyak, Spurs tadi ya kan. Mitra Kukar tadi kata lu, Bang.
1: Itu ada yang ngomong itu.
0: Oh, ada ngomong. Persipasi itu ada E-nya.
1: Salah, Son, ternyata bukan ini, bukan Dortmund.
0: Spurs kan?
1: Bukan Leverkusen.
0: Oh, Leverkusen.
1: Hamburger terus Leverkusen.
0: Hamburger.
1: Terus sekarang beda ke Los Angeles FC.
0: Oh iya, Spurs Tottenham, gila, ada E-nya juga ya. Tottenham Spurs.
1: Oh iya, gue lupa anjir.
0: Apalagi tim bola yang gak ada E-nya ya?
1: Tadi
0: AC Milan.
1: Millwalls. Terus Queen's Park Rangers ada ya. Kalau ini deh, Premier League.
0: Coba cari
1: tim Premier League. Premier League tim. Ntar nih ya, sahabat suara ya. Kita ini gara-gara si Emir nih.
0: Iya, jadi kita
1: iya. Pikiran kita.
0: Como, Lazio.
1: Oh iya, Como juga.
0: Napoli, Monaco, banyak merek.
1: Aston Villa. Everton ada.
0: Fulham ada.
1: Ipswich Town. Yang baru masuk Premier League ada.
0: Oxford no timnya siapa?
1: Oleh Romeni.
0: Si nyampe itu.
1: Banyak Mir.
0: Ini mau gue bahas sampai kelar enggak apa nih? Gue gas nih, ayo kalau mau.
1: Ini ada.
2: Ada.
1: Siapa namanya?
2: Rahmat Juli.
1: Selamat pagi Rahmat Juli.
2: Pagi juga.
1: Lagi di mana? Abang Rahmat. Lagi di mana?
2: Saya kalau pagi free. Saya kerja siang.
0: Berarti okay. Lagi di rumah?
2: Betul.
0: Oke. Okay. Lu ke kamar mandi ya? Gemba banget.
1: Uh-huh.
0: Mat.
2: Agak jauh.
1: Ya suaranya ini ya agak gemba dan agak jauh ya?
2: Enggak. Oke. Sudah ya.
1: Nah, oke. Okay.
0: Coba keluar dulu dari wartel deh. Coba
1: keluar negeri deh.
0: Cepang.
2: Aman
0: ya.
1: Oke. Okay, jawabannya apa, Mat?
2: Kebakaran pertama ada Cristiano Ronaldo.
1: Kenapa lo jawab itu?
0: Ronaldo tuh.
2: Karena tipikal dari menunjukkan ketika Cristiano Ronaldo kan ketika lagi kritik, dia
1: kayak
2: gitu tuh. Mukanya tuh.
1: Oh, agak nyurang-nyurang ya.
0: Maksudnya nyurang.
1: Kata dia kayak gitu bukan ya?
2: Iya, emang kayak gitu, lihat kayak lihatnya ke atas, terus tangannya aja kayak ya dia banget gitu, Bang.
1: Oke, kenal banget
2: ya bener gitu.
0: Konco kental ya.
1: Konco
0: KNTN.
1: Kontel.
0: Singkat.
1: Oke. Okay. Hampir aja.
0: Kalau konco kental ketemu di jalan tol, singkatannya apa?
1: Konco kental ketemu KKDT.
0: Iya sih. jadi beda. Iya. Oh, gak sesuai yang gue maksud.
1: Oh iya. Okay. Terus, lu dukung siapa, Mat? Selain konco kentelnya Ronaldo di Piala Dunia ini.
2: Kalau di Pildun,
0: di negara lo apa lo megang negara apa deh?
2: Kalau di Pildun udah pulang kayaknya deh.
1: Siapa?
2: Saya dukung Korea Selatan
0: dunia. Korsel. Lagi rame tuh Korsel tuh.
1: Yang kemarin pelatihnya di
0: ini. Sampai ya? Di blur anjir terus segitu aja.
1: Asli.
0: Segitunya.
1: Tapi Son di ini di sanjung-sanjung.
0: Iya. Kata stasiun TV. Cupu-cupu di blurnya, di blur mukanya. Gara-gara cupu pelatihnya kan.
1: Ada medianya gitu, tau media itu ya. Lo tau gak sih Mat, soal gosip media Korea ribut Amazon?
0: Emang iya?
1: Iya.
2: Pokoknya cerita.

0: Kira seluruh media TV anjir.
1: Enggak. Tapi pokoknya akhirnya kalaupun boleh diwakilin sama pemain yang lainnya. Siapa sih? Park Jisung akhirnya.
0: Enggak itu.
1: Beneran, tapi akhirnya Park Jisung.
0: Oh iya.
1: Jadi ibaratnya spoken person-nya buat timnas Korea.
0: Oh, dia kayak Thierry Henry-nya gitu ya. Kan dia kan jadi presenter gitu kan, Henry sekarang sama Ibrahimovic.
1: Tapi kalau misalkan kita lihat di bakso tebak sosok, ternyata jawabannya
0: adalah salah.
1: Benar. Salah ya? Salah. Bukan Ronaldo.
0: Salah. Ame anak ininya yang ditarik sama CR siapa namanya? Yang di Aceh.
2: Tapi kalau boleh, aku ada bertanya lagi boleh nggak?
1: Boleh. Karena kan kita tadi bilang klunya dia main di Serie A.
0: Iya. Itali, CR kan
3: Itali. Iya. Arab.
2: Saya nebaknya Zlatan Ibrahimovic.
3: Yang kedua Zlatan.
1: Zlatan ya. Zlatan
3: Ibrahimovic. Oke, Zlatan ternyata jawabannya salah.
1: Salah juga. Mat, lihat fotonya nggak sih Mat sebentar?
0: Iya.
1: Mat, lihat nggak sih Mat di Instagram?
2: Kalau kali jati-jati orang.
1: Apa?
2: Ya orangnya kan liga-liga tengah malam ceritanya itu.
1: Oh iya.
3: Oke, jawabannya adalah.
1: Jawabannya adalah
3: Del Piero.
0: Nah, tapi agak si umum sih fotonya. Gue juga enggak tahu mukanya Del Piero. Emang iya?
3: Del Piero tuh mukanya khas juga tahu.
1: Mukanya khas. Ya?
3: Mukanya khas.
1: Gue pikir tadi Pavel Nedved loh.
3: Bukan.
1: Dia rambutnya terang. Terima kasih ya, Mat. Oke.

0: itu
1: Bang Boril,
2: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Yang terbaru,
7: terabsurd,
6: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: arisan. Hey.
1: Sama gitu.
0: Kocok enggak ya, bukan DPD.
1: Siapa?
0: Lu nonton arisan?
1: Enggak gua.
0: Temen lu.
1: Surya siapa?
0: Surya Paloh.
1: Oh, Surya Paloh.
0: Sorry.
1: Surya Paloh kalau bawain arisan gimana ya?
0: Iya. Halo semua. Iya, tim A masuk yo.
1: Gitu ya. Pasti slow pace tuh ya. Itu tadi kita udah kita main bakso nih. Sahabat suara nembak sosok udah kita spill juga jawabannya.
0: Lumayan bikin.
1: Belum ada yang bisa jawab ya semuanya.
0: Iya, Del Piero.
1: Ada yang jawab tadi Liam Gallagher. Masa Liam Gallagher main bola?
0: Bawa
1: Liam
0: Gallagher.

0: Terakhir dia apa sih? Juventus ya?
1: Juventus.
2: Juventus.
1: Dia sempat kesini kan ya?
3: Sempat.
2: Paling ini ya, meet and greet gitu ya, biasa, standar-standar pemain luar.
1: Oh kagak coy, ya kemarin lawan siapa tuh? Tim Indonesia apa gitu?
2: Oh iya,
1: yang
2: iya.
1: Legend, yang legend.
2: Puyol.
1: Ada Ronaldo.
2: Iya, ada.
1: Brazil ya kan?
4: Iya, ada. Kemarin pulanya main ke Tanah Abang katanya, beli kain.
2: Masa beli kain? Majestic mereka tuh.
1: Enggak.
2: Kemana dia?
1: Ke Gembrong atau beli mainan?
2: Pasar Gembrong.
1: Beli mainan. Sama ayam ya.
2: Dekatnya underpass. Tapi selain kamu hanya menonton gitu ya, mending ikutan langsung jadi pemain bola atau olahraga, latihan fisik gitu.
1: Kenapa begitu, Beril?
2: Karena itu penting untuk menunjang tubuh yang sehat dan bugar.
1: Betul.
2: Apalagi buat cewek di atas 30 tahun.
1: Bener.
2: Bini gue tahunnya 31 lagi.
1: Kenapa?
2: Ya harus olahraga.
1: Iya benar. Sama lo makanya, sama pasangannya.
2: Iya makanya. Gue udah menemukan olahraga-olahraga baru gue sama dia.
1: Seperti? Lempar lembing.
2: Lompat batu nias.
1: Wow.
2: Lempar lembing.
1: Bola api Cristiano Ronaldo.
2: Iya. Masih ke pantai dulu tuh. Bolanya dikasih minyak. Tapi ada beberapa olahraga yang harus dilakukan. Dan ada yang sebaiknya dikurangi latihannya. Nah ini temennya Bang Adit, namanya dokter.
1: Ya.
2: Obstetrician. Gynecologist.
1: Ob Jin.
2: Dokter Nina ya.
1: Dokter Nina Martini Somad. Makanya tadi kita puterin Nina kan.
2: Oh iya. Jadi dia di ada video gitu di Instagramnya. Dia bilang ini, olahraga untuk perempuan di atas 30 tahun itu adalah latihan kekuatan.
1: Betul. Harusnya juga umur gue 40 tahun nih, apa namanya, udah harus kayak latihan-latihan angkat beban. Yang ini aja yang rutin, tapi yang ya bener cari-cari lah 1 kilo, 2 kilo, Ber. Karena kalau otot lo gak dipake,
2: betul,
1: nanti akhirnya jadi malah gak berfungsi.
2: Sayang.
1: Gitu.
2: Udah dikasih sama Tuhan ya, diberan terjambi lagi.
1: Iya, makanya.
2: Kata dokter Nina, fokus sama latihan yang melibatkan kelompok otot secara bersamaan. Nah kayak squat.
1: Betul.
2: Itu kan paha sama bokong.
1: Betul. Serta deadlift, memperkuat otot punggung bawah dan kaki. Ini penting banget nih buat umur-umur 30 nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Gue sih udah mulai olahraga nih guys. Gue treadmill di rumah gitu ya kan. Sama ngambil GoFood.
2: Mana
1: dari lantai 2 ke bawah kan itu olahraga.
2: Iya olahraga juga bener. Tapi ada olahraga spesifik yang lu lakuin loh.
1: Itu dong, gue treadmill. Gue sampai beli treadmill. Jalan kaki. Nonton Netflix. Terus udah sekarang gue baru beli Nintendo
2: Switch.
1: Kemarin lumayan tuh kayak main badminton gitu-gitu. Capek loh coy.
2: Capek ya, keringetan ya?
1: Iya lumayan keringetan, main bowling.
2: Main bowling gitu. Iya.
1: Bowlingnya pakai sundel lagi, sundel bowling.
2: Bolong. Itu hantu dia main bowling, sundel bowling.
1: Lo apa olahraga?
2: Tenis. High rocks.
1: Selain like-likein cewek lagi olahraga Instagram lo apa?
2: Kagak dong, kakak. Itu kan gue gak olahraga kalau begitu.
1: Oh lo gak ngelikein dia, ngeliatin doang.
2: Kalau gue save-savein doang.
3: Yang tadi itu.
1: Yang tadi.
2: Kagak ada.

0: Seru banget pagi ini, jadi gak ngantuk Beril.
1: Iya, lo gak akan pernah percaya apa yang terjadi di live TikTok di suara barusan.
0: Betul ya.
1: Ada orang renang aja.
0: Kalau sampai live tiba-tiba nanti berapa hari kemudian kita ada di sebuah keramaian berita, percayalah. Kalau kami gak tahu apa-apa, cuma ketawa-tawa doang.
1: Coba itu kita gak ada unsur.
0: Karena sebenarnya audionya cuma muncul dari HP-nya Indra.
1: Oh iya juga ya.
0: Delay tadi, ketawa-tawa aja.
1: Oh tapi kan ini penonton bisa nge-record, nongol di itunya dia.
2: Oh iya, di mereka ada.
1: Ada.
0: Sang. Betul, tapi gak kalau tadi kan makanya gue ketawa-ketawa. Ngomong apa sih, kan delay soalnya.
1: Iya.
0: Itu sih sebenarnya kita ketawa itu aja.
1: Kita ketawa aja kita mah.
0: Rina mah kita anak baik-baik. Rina.
1: Nah, sumpah mah kita bangka. Sumpah Bang Adi udah punya anak, udah punya istri ya. Gue juga baru nikah.
0: Lo ngefans India tapi India Basara gitu-gitu.
1: Suka gue karya-karyanya. Iya. Udah gitu doang.
0: Gitu doang lu udah. Gitu doang Bang. Enggak kan emang lu tadi request fees.
1: Iya. Suka gue karya-karyanya bagus.
2: Gue takut butik up, gue takut.
1: Kagak lah.
2: Keter. Admin jadi kaget tiba-tiba kok ada yang minta invite nih.
1: Siapa ini? Baru konten Baskara kemarin gue ini.
0: Iya. Besok kita live Bigo aja lah. Lagi. Live Bigo aja kayak dapat duit dah Bigo.
1: Ada, masih ada. Masih ada enggak sih Bigo? Masih.
0: Ada, ada.
2: Ada kok di sini udah download.
0: Banyak yang jorok lagi.
1: Masa download di
0: masa download yang muter kan?
3: Mandi lumpur.
0: Mandi lumpur. Bersihin got. Ada yang masuk ke got?
2: Makan di samping.
0: Keluar-keluar jadi
3: presiden.
1: Emang bisa gitu?
0: Siapa?
1: Masuk got keluar jadi presiden emang bisa gitu?
0: Iya masuk Game of Thrones. Jadi jadi pemimpin negara. Jadi kan got itu Game of Thrones.
1: Oh got. GOT Game of Thrones sih bisa.
0: Tapi jurang terus ya kita di pagi.
1: Enggak, tadi kita udah sempat kecebur jurang tuh barusan udah
0: dilatih.
1: Itu clear, itu jelas.
0: Oh, besok adalah acara terakhirku di Iswara. Enggak bisa, gue mau bawa sarapan ah.
3: Ah, boleh dong.
0: Dong. Bawa keripik sama Yusi 1000 kali ya
3: buat saya. Iya.
1: Nama spesifik.
3: Oke, jelly drink.
1: Ini aja, Bang. Jelly drink. Apa makanan-makanan perpisahan?
2: Granita.
1: Kalian pizza limosin tuh.
0: Wah, martabak orang. Ya kan dulu gitu ya. Iya, benar. Enggak jadi dulu zaman gue pernah siaran tuh daerah Kemang, tempat kantor Buluk juga waktu itu.
3: Yes.
0: Gue siaran sama Nino dulu. Nino nyaran. Kak Nino, Kak Adit jangan sarapan dulu ya. Aku bawa oleh-oleh dari pulang kampung kata dia gitu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Dengar gue enak. Pulang kampungnya di mana tuh?
0: Gue enggak tahu di mana. Pokoknya Jawa, daerah Jawa. Mie ayam pan udah nungguin tuh. Kita beli aja kali ya. Ah, tapi jangan sayang, ntar makanan dari dia katanya enggak
1: buat makan-makan.
0: Buat makan-makan dan enggak boleh sarapan, ntar dia kasihan jadi enggak makan. Tuh kami ayamnya pergi. Dia datang dan mendengar gue datang set. Ini dia oleh-olehnya, keripik sama kerupuk pasir.
2: Kerupuk kismin kan?
0: Iya. Kerupuk yang suka ada pintu tol Cikampek.
2: Sama nagrek.
0: Nagrek, iya benar kalau lagi macet.
1: Dia gak salah, bagus sih, boleh-boleh bagus kan.
0: Tapi kenapa ngelarang kita sarapan? Kita kan esoknya mungkin,
1: ya kan mungkin bisa
0: lontong, apa gorengan, yang berat-berat yang bisa buat sarapan.
1: Iya, kalau di comparison kan bisa nutup sarapan kita gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Kita makan dong, kita makan, gue menino makan. Seret ya kak? Iya sih, yaudah aku beli minum ya, di ke bawah ke minimarket sebelah kantor. Dibawain UC 1000, pecah kayak lambung gue jam 8 pagi suruh minum UC 1000.
1: Berantakan perut lu itu.
0: Asli, masa sarapan kerupuk pasir sama keripik?
1: Pantesan tadi nyebut itu UC 1000 sama keripik.
0: Iya, itu. Besok gue bawa itu kali ya.
3: Jangan dong.
1: Masih ada, masih ada gak anaknya?
0: Apa?
1: Masih ada orangnya?
0: Gak tahu deh. Lu buru-buru gak gue tanya dulu nih?
1: Pengen gue tiadakan kalau siar.
0: Terima kasih ya.
1: Cewek.
0: Mungkin besok kita gak akan live TikTok dulu kali ya. Tone down dulu, tone down.
2: Cooling down.
0: Iya, cooling down dulu. Kalau bisa nanti live lagi pas ada Gina Makino saja. Biar huru haranya di Merak. Ya. Kalau kita kurang angkat deh kalau kita kayaknya ya.
1: Iya, makanya. Ya, tunggu aja lah kalau ada di sebuah akun Instagram gitu ya, bukan kita itu ya.
0: Iya.
2: Turah-turah itu.
1: Iya.
0: Ada kan dia juga Surya. Surya kali itu ya, Surya.
1: Iya. Temen lu lagi. Temen lu lagi syuting, kenapa ini notif banyak banget.
0: Oke. Terima kasih ya yang udah live TikTok juga, udah komen-komen dan seru-seruan di TikTok. Terima kasih juga dari request ikutan game segala macam. Insya Allah kita balik lagi, tapi kita enggak janji live TikTok lagi besok ya.
1: Terima kasih juga buat Aldi Taher.
4: Sampai jumpa besok ya sahabat suara, dugu Beril.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: kayak penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti
1: banyak. Gue mau bacain WhatsApp lagi. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
0: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komprang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: tersedia. 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz, sahabat suara. Seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut menemani siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
2: Bersama mentari, ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama
1: awal Juli 2, baru tanggal 2 nih, awal banget ya. Marilah kita moving on dari hal-hal yang kemarin bikin kecewa, ekspektasi yang belum terpenuhi. Ayo kita checklist di bulan ini, sahabat suara ya. Semoga apapun rencana kamu yang belum terrealisasi bisa segera dijabah, cie. Satu lagu dari Andin, Moving On. Ini udah ada di antrian 10 lagu keren ya. Bentar lagi akan nemenin siangnya kamu bareng sama Farah. Terus ada juga Nadif Basalama yang bakal saya putarkan dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi nanti ya, memulai perjumpaan kita. Kita maunya pasti yang bahagia-bahagia dulu aja lah ya, sahabat suara. Satu lagu dari Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis.

That was Run hanya untuk suara dan sahabat suara hanya untuk Iswara, Ci. So, relate-relatein deh si Farah nih siang-siang. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 sahabat suara nongkrong bareng, enggak cuma nemenin kamu di on air tapi sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau yapping-yapping kalau kata anak zaman sekarang, bisa langsung aja melipir ke iswara.network. Bentar lagi saya mau lanjut ngajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Noah, Aku dan Bintang. Ini Peter Pan version ya. Jadi kelihatan nih yang mau karaokean, yang udah nungguin lagu ini buat dinyanyiin bareng-bareng, angkatan-angkatan berapanya ketebak. Lagu ini dimainkan sebentar lagi abis debat layar dulu.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz
1: Nizwa. Emang kalau masa remaja tuh seakan milik berdua ya. Belum aja ketampar realita sahabat suara. Coba sekarang tuh, milik berdua gak kira-kira? Dengan kondisi eranya seperti ini, ekonominya seperti ini, kira-kira dunia berasa milik berdua gak? Kalau citanya lagi sama pasangan boro-boro ya. Ya, tapi semoga aja remaja-remaja sekarang bisa lebih melek dari dini gitu ya, bahwa cinta itu tidak seindah yang terdengarnya. Jatuhnya kok jadi kayak curhat sih, Far? Enggak curhat, lebih ke realita aja, ya enggak sih sahabat suara? Masih ada satu lagu lagi nih, 10 lagu keren, bakal lanjut temenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan, Simatupang cukup cerah ya. Jadi siang ini masih kondusif, kalau kamu mau berkegiatan daerah sini, di luar ruangannya masih kondusif banget. Satu lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku nih, bakal lanjutin 10 lagu keren. Kamu jangan kemana-mana.

0: bagus banget nih ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta nih bakal memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi let's go, ini adalah kesempatan kita semua yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi marilah manfaatkan periode ini sebaik-baiknya, dan kamu juga bisa menikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang dibayarkan ini memiliki manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Info lebih lanjutnya kamu bisa langsung aja cek di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga, sahabat suara, sebelum 31 Agustus 2026.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker x Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Oh, masih di suara bareng sama Farah Virus.
1: Tapi kalau aku jangan dihapus ya sahabat suara, karena nanti akunya sedih. Soalnya aku kan masih bakal di sini sampai nanti jam 2 dan kebersamaan kita juga masih akan ditemani sama lagu-lagu enak. Jadi please jangan hapus Iswara dari daftar kamu untuk daftar teman kamu gitu ya, untuk nemenin harinya kamu. Dan pastinya nanti di jam 12 saya mau ngajak sahabat suara semua untuk bersenang-senang dengan saling sapa via udara. Detailnya seperti biasa, bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Atau biar lebih mudah lagi, kamu bisa langsung aja ikutan streamingan kami di TikTok iswara.network ya. Satu lagu enak masih bakal nemenin dari Marion Jola, diputarkan kurang lebih 3 menit dari sekarang. Stay tune.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Ras Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat

0: by Mythic Diandra International.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
3: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan, boleh.
4: Makanan.
3: Apa? Makanan.
4: Makanan apa?
3: Mm-mm.
4: Yang paling keren, yang keren banget lah.
2: Makanan, makanan apa yang paling keren?
3: Makanan ya, yang paling keren.
4: Pokoknya itu kalau orang lihat.
3: Somai.
2: Yomai.
4: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
3: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
2: tahu apa?
3: Apa sih?
4: This is sayur awesome.
3: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
4: Awesome. Boleh.
5: Iya.
3: Apa ya?
5: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Buah yang bikin monyet bingung.
5: Jadi makan buah itu pasti bingung.
3: Kayak pernah denger ya?
5: Apaan
3: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
2: Gua tahu lagi.
3: Aduh apaan sih?
2: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
3: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
2: Buah sirsak nul.
3: Kenapa?
2: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
3: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
5: Ibu.
3: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
5: Ini tuh boleh jawab ya.
4: Aduh, gue tahu lagi nih.
3: Apa ya?
2: Karena kalau
3: udah nyerah aja ya.
4: Takut ketembak.
3: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
5: Wah, baru banget.
4: Bahkan dari kompres.
2: Gila.
5: Baru banget.
2: Gila sih.
4: Ayo dong, lo dong.
3: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
3: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
4: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
3: Apa?
4: Jeruk.
3: Kenapa jeruk?
4: Kena lagi dia.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang lagi buat yang baru bergabung ya. Sekarang mau masuki putaran kedua kebersamaan kita.
1: Saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.
0: Kirim voice note, boleh banget nanti aku puterin ya. Atau kalau mau ngeramain di TikTok juga boleh ke iswara.network. Kita throwback sedikit ke 2000-an awal, dengerin salah satu koleksi dari The Groove dengan Dahulu ya, sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya mau mainkan dulu satu lagu yang di request sama pasukan TikTok ya, babehnya mau request lagunya Adera katanya. Oke, langsunglah ini aku suguhkan untuk kamu, Adera, Lebih Indah. Enjoy.
2: Iswara, suara

0: banget sih, kayak udah lama gak denger lagu barusan Sahabat Suara ya. Spesial banget diputarkan karena di request sama Indra Awing, gabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest lagu ini, jadi kita throwback bersama-sama Sahabat Suara ya. Kemudian saya juga mau memainkan beberapa voice note dari Sahabat Suara yang sudah bergabung di WhatsApp siang hari ini. Marilah kita dengarkan dulu dari Reti yang udah gabung. Apa kata Reti nih?
1: Reti nih, gue mau request lagu Sheila on 7 yang judulnya Lihat Dengar Rasakan.
0: Oke.
1: Karena dalam keadaan seperti sekarang ini, di negara tercinta kita, sebagai warga negara kok gue cuma bisa melihat, mendengar, dan merasakan
0: asik
1: segala macamnya. Terima kasih.
0: Ya standar lah, itulah Reti ya yang perlu kita jalani sebagai warga negara. Semoga aja tapi kedepannya semua bisa lebih baik lagi. Pasti kan kita juga punya harapan besar tentang keberlangsungan kita tuh jadi yang lebih baik ya. Ya abis gimana dong? Kan kita kalau mau komplain juga, ya gitu deh, nanti aku cariin dulu lagu requestan kamu ya. Terima kasih udah bergabung. Dari Reti kita ngegeser dulu nih ke plus 6011 yang adalah salah satu sahabat suara bergabung dari negeri tetangga Malaysia. Elvin.
2: Hai, selamat siang dan selamat tengah hari kepada tetangga jiranku di sana, dari warga Indonesia dan juga Iswara.
0: Luar biasa, okay.
2: Saya ingin request lagu yaitu Run Jadi Gila.
0: Jadi
2: itu
0: gila.
2: Saya ingin request lagu ini karena hari ini sangat bahagia.
0: Sangat bahagia.
2: Pesan kepada saya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu untuk para jiran tetangga aku di sana.
0: Okay,
2: dan jangan lupa jam makan siangnya. Saya kira jam makan tengah hari lah.
0: Makan tengah hari.
2: Salam sehati sejiwa. Thank you dan hati-hati di jalan raya ketika memandu atau menyetir. Oke. Okay. Have a nice day too.
0: Terima kasih banyak buat Elvin ya. Oke, okay, lagu-lagu requestannya bakalan diantriin, tapi sebelumnya saya mau ajak kamu lagi untuk throwback. Kita rockin.

yang berasal dari album 507 baru aja dimainkan karena requestan dari Reti yang tadi bergabung ya. Farah Virus masih nemenin siangnya sahabat suara. Dan kalau di posisi siang hari gini gitu ya, ada yang lagi istirahat juga, makan siang, ada yang memang sehari-hari gak ngapa-ngapain, jadi kayak gabut gitu ya. Kalau sahabat suara lagi gabut, biasanya hal apa yang kamu lakukan? Kalau saya biasanya gabut tuh scroll social media sih, karena kayaknya itu salah satu penyelamat di kala gabut ya sahabat suara. Tapi tahu gak, ada nih satu orang yang lagi rame banget di X ya. Nama akunnya Hidup Sebagai 62. Ini dia viral banget karena gabutnya dia itu adalah gabut yang informatif sahabat suara. Jadi akun ini tuh iseng katanya ngitungin lubang kursi yang sering berada di ruang tunggu gedung-gedung gitu. Kan sekadar tuh kalau misalkan kayak di rumah sakit yang kursinya menyatu satu sama lain, biasanya satu row itu ada tiga orang bisa duduk di situ, kan ada lubang-lubangnya. Nah, ini orang nih yang punya akun Hidup Sebagai 62 tuh iseng ngitungin sahabat suara. Tahu enggak berapa total lubangnya katanya? Ada 6.384 lubang per kursi. Ini sebenarnya kalau dia bohong juga kita enggak tahu ya, karena siapa juga yang mau ngitungin. Tapi ternyata dihitung loh. Cuma sampai hari ini sih belum ada informasi apakah benar tuh hitungannya dia, atau kayak pas di tengah-tengah dia agak kabur penglihatannya, kita kan juga nggak tahu ya. Cuma terima kasih juga sih atas kegabutan ini yang akhirnya menghibur banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama di X gitu ya. Karena kan seperti yang kita tahu dari beberapa sosial media, yang paling cukup panas itu adalah Twitter atau X sekarang gitu. Jadi ya cukuplah menjadi penghibur kita di tengah berita-berita yang

0: Masih bareng sama Farfairus di Suara.
1: Wah, syahdu banget ya saat lagu barusan baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Yang sekali lagi, kalau dari Simatupang, Jaksel, kondisi cuaca atau weathernya itu cukup terik sahabat Suara. Walaupun tadi kayak beberapa menit sebelum saya ngobrol sekarang sama sahabat Suara itu langitnya udah agak ngeredup, tapi ternyata sekarang terik lagi. Cuman ya namanya juga cuaca bisa berubah banget dalam sekejap, kayak moodnya cewek-cewek. Jadi kayaknya kamu perlu banget berhati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya. Beberapa sahabat Suara juga update dari TikTok yang ngasih tahu Bekasi kabarnya sekarang ini masih mendung dari jam 10. Ini infonya dari CCC. Terus kalau dari Rendra di Cinere katanya udah mulai grimis, yahdu. Terus juga di Tuban katanya panas, tapi di rumahku adem deket sawah di bawah bambu. Tuh Menik, tadi Menik juga ngirimin video ya, aduh enak banget itu hamparan sawah. Terus biasanya kalau ditemenin apa namanya dengan segelas kopi dan juga sepiring pisang goreng, wah itu makin-makin enak tuh kayaknya siangnya ya. Terus ada juga Arina katanya Kediri panas, Solo 31 derajat. Jadi ya mayoritas yang hari ini beberapa lokasi di Indonesia cukup panas cuacanya ya. Dan kalau tadi saya sempat cek juga perakhiran cuaca, memang kabarnya di beberapa titik terutama Jakarta itu bakalan cerah. Cuma namanya perakhiran cuaca kan bisa meleset. Tadi Cinere aja kabarnya udah mulai grimis. Makanya sahabat Suara tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tune.
2: Suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Nanti jam 2 dengan segala macam update yang akan saya sampaikan siang hari ini. Terus juga menyapa untuk kamu yang bergabung di 0816-114-1014. Salah satunya ada yang streaming dari Korea seperti biasa, dan Astu katanya cita-cita jadi pakar hukum. Assalamualaikum. Asik, mau pantun dia. Tapi kayaknya nih agak ada kata kurang deh. Tapi gak apa-apa, Nastu keren. Terima kasih. Oh, lanjut lagi pantunnya. Rica-rica dicampur nanas. Cuaca di sini sangat panas katanya. Oke, terus katanya Nastu, Farah puterin lagunya Maudy Ayunda, Cinta Datang Tiba-Tiba. Kalau gak ada Bondan deh yang tetap. Terima kasih. Sama-sama Nastu, ada kok, nanti aku puterin ya. Kamu tungguin aja. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu di Korea sana ya. Kemudian ada juga dari Depok Tisha yang katanya mau request lagu Salahin Aku Jatuh Cinta dari Roni Faulian. Tulisnya Tisha Roni Faulian. Roni siapa kok jadi lupa sih? Faulian. Malah jadi skip tuh. Siapa nama panjangnya Roni ya? Oke Tisha, nanti aku cariin ya. Kamu tungguin aja. Pokoknya buat sahabat suara yang sudah saya bacakan requestan lagunya, dinantikan aja lagunya ya. Buat kamu yang belum, masih ada waktunya dong. Bisa langsung aja 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja melipir ke TikTok iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau berfungsi.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa.
5: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal, aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
2: Dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek.
2: Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
2: Chewy dia.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
3: Oh parah juga ya.
2: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Kan masih ada
2: masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh
4: kok rudal berurat sih?
2: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar itu.
2: Tato
3: gitu.
2: Oh kok ditato?
3: Iya. Kan dicap made in Indonesia, made in India, Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: S2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya. Memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya mau langsung aja spill lagu yang akan lanjut diputarkan sebentar lagi. Kau temani diriku dan kau ku temani selamanya. Oh sayang. Satu lagu dari kakak beradik Girgani ya. Rusuk udah ngantri untuk nemenin siangnya kamu di awal bulan ini. Mungkin sebagian besar sahabat suara yang udah punya anak, terutama anaknya lagi libur sekolah, ini lagi pada bingung, aduh, mana udah masuk awal bulan lagi, walaupun tanggalnya masih muda, tapi keuangan udah mulai menua lagi kan. Ada beberapa tempat nih sahabat suara yang bisa kamu datangi untuk menghilangkan bosan anak-anak kamu gitu ya, dengan budget yang lebih minimalis lagi. Bakalan saya spill nanti setelah beberapa lagu yang mau saya putarkan dulu untuk mengawali putaran terakhir. Girgani ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Indra Lesmana featuring Nania.

Kalau kamu masih dengan kami kan, sahabat Demin suara. Siangnya kamu di nongkrong bareng Iswara sampai nanti jam 2 ya. Dan tadi saya sempat mention juga bahwa sekarang masih dalam tahap libur anak sekolah. Itu anak-anak sekolah pada masuk tanggal berapa sih, sahabat suara? Ada yang kurang lebih di tanggal 20-an ya, ada juga yang sebelum itu. Tapi kalau misalkan sampai hari ini anak-anak kamu lagi memusingkan orang tuanya di rumah gitu ya, karena emang udah boring, gak ngapa-ngapain, atau agendanya udah itu-itu aja, mungkin kamu bisa nih bawa ke beberapa tempat, terutama kalau kamu daerah Jakarta dan sekitarnya ya, yang cukup affordable di tengah ekonomi yang lagi seperti ini gitu ya. Ada beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu jamah ya, yang dekat dari Jakarta. Yang pertama ada kawasan Pantai Anyer dan Carita di Banten. Terus ada juga Kebun Raya Bogor. Kemudian Kawah Putih di Bandung. Di Sentul ada Curug Lewi Hejo, Puncak Bogor. Terus juga di Sukabumi ada Geopark Ciletuh. Sama, itu bener gak sih nyebutnya? Sama di Purwakarta katanya ada Parang Gombong. Terus selain itu kalau emang kamu, aduh itu kayak kejauhan deh Far. Ah, yang lebih dekat lagi ada nih daerah Jakarta sini ya. Ini ada, kamu bisa bawa aja anak-anak kamu ke Taman Ismail Marzuki nih. Terutama buat mereka yang belum berpengalaman nonton teater bintang di apa namanya planetarium itu, sahabat suara. Karena ini sekarang sudah dibuka kan, sebenarnya dari kemarin lagi ramai juga. 14 sampai 31 Juli 2026 nih periodenya, sahabat suara, untuk bisa nonton teater ini. Tiketnya udah bisa dibeli online. Kamu bisa akses di loket.com ya. Sebenarnya detailnya ini saya temuin informasinya di Instagram @tim.cikini. Udah ada. Tadi saya juga penasaran, kalau harga online-nya tuh berapa sih tiketnya? Ternyata murah banget, sahabat suara, Rp10.000 aja kamu sudah bisa menikmati pertunjukan ini ya, Teater Bintang Planetarium. Kalau dari sini sih katanya setiap show itu punya kuota maksimal 200 pengunjung, yang dimana 100 tiket online, 100 OTS. Tapi tadi pas saya ngecek di online udah pada full book lagi, sahabat suara. Berarti sebegitu besar ya antusiasme orang-orang ya, warga Jakarta dan sekitaran, untuk bisa menikmati Teater Bintang Planetarium ini. Kemarin sih sempat lihat juga tuh postingan anak-anak muda kayak dari generasi Z ya, yang menikmati sekali kondisi tim sekarang. Jadi kalau kamu masih belum ada acara, boleh tuh dicoba ya kan. In this economy, carilah yang bikin dompet itu tetap bersahabat, tapi ujungnya juga kita

Slang, kirim aku bunga. Kalau aku maunya dikirim bunganya bunga bank, sahabat suara, ya gak sih? Kamu juga gak? Apakah kalau misalkan memang kamu dikasih pilihan mau dikirimin bunga apa gitu? Kalau aku sih langsung to the point pasti bunga bank deh, ya gak sih? Karena dari bunga bank kita bisa beli bunga-bunga lainnya. Mau lili kek, mawar kek, aman. Yang penting bunga bank dulu, Mas. Aduh, ya masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ini ada Mila yang katanya nama user TikToknya Meluki Senja dari Cikarang. Mau request lagu Pericintakunya Marcel dong. Tiba-tiba aja kepikiran lagu itu, soalnya tadi gak sengaja ketemu seseorang di masa lalu yang dipertemukan tapi tidak untuk dipersatukan selama 4 tahun setengah di kala itu. Aduh, berat sih. Itu sih pasti wangi-wanginya dia kalau pas lewat depan kamu tuh langsung nge-recall memori pada masa itu banget ya Mila. Tapi tenang, untuk mengobati rasa gimana gitu di dalam hati kamu karena telah bertemu sama orang dari masa lalu kamu, aku bakal mainkan requestan kamu sebentar lagi ya. Jadi ditungguin aja. Habis satu lagu dulu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang ya. Ini lanjut menemani siangnya sahabat suara. Bani,

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Arwana.
1: 97, gokil, ku nanti. Diputarkan karena di request sama TL yang gabung dari live TikToknya Iswara, keren banget. Jadi auto throwback ya. Selain TL juga ada yang gabung dari kantor BPP Pakuan Ratu Waikanan Lampung ini. Ada siapa namanya sebentar sahabat suara ya, 0812 sekian-sekian. Ada Pak Mulia nih, katanya mau kirim salam untuk kantor BPP Pakuan Ratu Waikanan Lampung buat Nyoman, Suante, Edi, Gunarso, Gusti, Heri, Janah. Oh, ini dia namanya. Dari Mulyawan Amir. Oke, mantap banget. Semangat bapak-bapak kerjanya siang hari ini ya. Katanya panas-panas gini enaknya minum es kelapa. Beuh. Iya lagi es kelapa. Kalau saya tim es kelapa yang disirupin, sahabat suara ya. Jadi dikasih sirup ijonya, sirup melonnya, salah satu brand sirup itu. Wah, enak banget tuh. Hah, jadi pengen deh. Makasih sudah bergabung siang hari ini ya. Terus ada juga Nabil, gabung dari MRT. Katanya lagi streaming aja siang ini. Mau request lagu yang bikin semangat dong dari Nona. Work aja kak, kalau boleh please, jangan udah siap mulu, katanya udah mulai bosen. Aduh, oke lah kalau gitu aku anterin lagu requestan kamu ya. Diputerin Bill kurang lebih 2 menit dari sekarang nih buat nemenin siangnya kamu yang sekarang lagi hektik menuju pekerjaan atau lagi hektik ngurusin kerjaannya, sahabat suara. Nona dengan Work 2 menit dari sekarang, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet You Want, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
3: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat, dengan Brazil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Jadi dulu, Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.
1: Oh.

0: so far virus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Marcelo Tahitu aka Elo dengan Gadisku ya. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara. Thank you banget buat kamu yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Fara Virus, sudah ngeramein TikTok, WhatsApp. Terima kasih banyak sahabat suara. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Jangan lupa tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca. Jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut saya dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue lihat kaca spion. Kok enggak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang." Ada.
0: Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak,
1: udah gue
0: jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kagak kelar pertandingannya. Enggak lah, enggak juara dong. Gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
0: Banyak hemat.
1: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
0: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
1: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
0: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan enggak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
1: Oh.
0: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
1: Wow.
0: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mah pernah tuh.
0: Ih.
1: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
0: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
0: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
0: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? La Piazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
0: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah
0: iya.

0: yang tinggi dikit lagi tuh pecinya itu kan peci hitam kan, yeah, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
0: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan mesti rapat dong.
0: Oh iya mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
0: Iya. Hmm.
1: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bentar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Asik banget deh. Gue baru pengen bilang ya, asik banget di mixingin Agoy lagi. Eh, lupa dipijit ya.
3: Ya lupa memijitnya, gak apa-apa. Baru awal bulan Juli, it's okay.
2: Ya,
3: kalau udah di atas tanggal 5 gak bisa. Satu kesalahan, satu lauk nasi padang.
2: Jill sama Reza kembali lagi hadir menemani Sobat Suara di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Betul.
2: Dan kita akan ada berita-berita yang seru gitu ya. Dan pastinya ada Gen Z bertanya, ini beritanya nih lumayan heboh ya. Emang Tokopedia mau PHK 90%?
3: Udah, kemarin sih udah ada statementnya. Oh. Tapi sekarang ini katanya TikTok buka suara. Kabar PHK 90% dari karyawan Tokopedia.
2: Nah, kalau Gen Z bertanya, apakah melanggar lalu lintas sesekali demi mengejar waktu itu boleh dimaklumi?
3: Dan tidak ketinggalan ada perjalanan nostalgia. Kita gunakan hashtagnya perjalanan nostalgia. Ikutan yuk.
2: Let's go.
4: Iswara,

0: 100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: udah
1: barnya udah masuk tapi federnya turunin.
0: Lagunya.
1: Turunin. Jadi pas gitu. Gua buka itu langsung federnya langsung turunin. Tapi enggak apa-apa. Paling enggak barnya udah masuk dulu
0: sih.
1: Bagus
0: banget.
1: Itu. Bagus.
0: Selamat sore, selamat hari kedua bulan Juli.
1: Yes.
0: Semoga semua mendapatkan kabar baik hari ini.
1: Yes.
0: Dan di beberapa waktu ke depan, hari ini sama besok, kita sedang mentraining Agoy untuk jadi penggantinya Om Indra.
1: Ya, tapi menurut gua dia tuh fast learner sih.
0: Ya.
1: Dia fast learner.
0: Dia fast learner walaupun sekarang dia lagi tegang banget ya.
1: Yang penting udah ludot kan, Goy.
0: Yes, itu dia. Selamat sore yang juga sudah menyapa lewat live TikTok.
1: Yes.
0: Hari ini kita hadir sampai jam 7 malam baik on air, di radio, streaming maupun melalui live TikTok.
1: Betul sekali, iswara.network itu nama TikToknya sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu pengen menonton kita sambil siaran, boleh langsung meluncur ke situ juga. Biasanya di on air itu kita ngobrolinnya soal lagi. Apa?
0: Yes.
1: Jadi seru banget deh sahabat suara.
0: Betul, kita menemani kamu yang lagi bekerja, yeah. Kita menemani kamu yang ada yang lembur ya. Tuh kan Uci temenin, asik temenin aku lembur ya. Live sampai jam 7. Oke, background ini digunakan di hari Jumat untuk astrologi. Nanti backsoundnya cari yang Reza Bima tulisannya. Ada Reza Bima 1 sama Reza Bima 2.
1: Seneng deh ngeliatnya.
0: Iya kan? Iya. Nah, jadi yang AB naik udah naik mentok aja. Orang-orang yang di kalau live TikTok sih ngelihat kita ngerti ya.
1: Betul.
0: Yang di radio nih sebenarnya lagi ada apa sih?
1: Lagi ada apa
0: suara,
1: sih?
0: Gitu
1: ya
0: kan?
1: Udah makanya langsung aja buka TikToknya, terus meluncur ke iswara.network.
0: Yes.
1: Kita akan bertegur sapa lewat video juga.
0: Oke, jangan kemana-mana, kita kembali lagi.
2: Suara Santai. Bareng Jill

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke, sekarang ini yang jadi operatornya adalah Agoy, di mana pengawas senior sedang mendengarkan. Om Indra, tolong didengarkan dulu mana yang mesti ditambahin, mana yang mesti dikurangin, karena katanya tadi Mike Eja turunin dikit, Goy.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Udah diturunin kah?
0: Iya, betul. Supaya aman, supaya nyaman, supaya tidak ada di antara kita yang di PHK. Amin.
1: Amin. PHK 90% karyawannya.
0: Betul.
1: Tapi katanya TikTok udah buka suara tuh.
0: Jadi berita mengenai gue tuh kemarin baca di e-commerce apa di mana gitu ya. Di media, sosial media, di mana ada 90% karyawan dari si teh hijau itu yang di laid off.
1: Okay.
0: Tapi ternyata TikTok pun akhirnya buka suara.
1: Karena mereka kan ada kerjasama itu ya.
0: Iya, betul. Diakui oleh perusahaan tersebut emang ada penyesuaian organisasi.
1: Okay.
0: Di divisi riset dan pengembangan, research and development, itu untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
1: Ya, TikTok menegaskan keputusan ini bukan hal yang mudah pastinya. Jadi perusahaan ini berjanji akan memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak selama proses transisi berlangsung gitu ya.
0: Iya, jadi TikTok kan ada efisiensi nih.
1: Ya.
0: Tetap komit, investasinya tetap ke Tokped.
1: Ya.
0: Fokusnya meningkatkan layanan untuk pengguna dan penjual, sekaligus akan terus dukung pertumbuhan pelaku usaha lokal di Indonesia. Walaupun tadi gue baca berita ini, sekarang gue bahas kembali, gak terlalu menjabarkan tentang yang 90% ya.
1: Intinya gak terlalu menjawab. Tapi menurut gue ya, divisi research and development itu bukannya penting banget ya
0: itu
1: untuk
0: dia,
1: kebaikan.
0: Itu dia.
1: Kemajuan
0: itu
1: gitu.
0: Itu dia. Menurut gue ini jawabannya, ya gak tahu ya, jawaban paling
1: diplomatis.
0: Ya, jawaban paling diplomatis yang bisa diberikan. Cuman whether or not apakah benar 90% atau tidak, karena kemarin kan udah gede banget beritanya di media. Berarti kan yang unemployed makin banyak.

0: Tapi Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu
4: Bang Boring, Bang Boring,
5: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 7 malam nanti.
1: Jadi pokoknya kalau kita udah mau masuk,
0: iya,
1: make sure
0: tangannya,
1: tangan kirinya itu udah nyalain microphone, ya, tapi fader lagu AB fader lagu diturunin.
0: Jadi gini.
1: Gitu.
0: Jadi pencet dulu set baru gini.
1: Nah. Gitu. Jadi biar bersamaan.
0: Ya, kita masih bersama-sama sampai jam 7 malam nanti. Yes. Kita juga masih seru-seruan di TikToknya Iswara, iswara.network ya.
1: Yes.
0: Dan seperti biasa akan ada Gen Z bertanya.
2: Betul sekali.
1: Apalagi yang jadi pertanyaan Gen Z hari ini?
2: Ini jadi kan lagi banyak banget tuh ya orang yang kayaknya tuh ngotot gitu loh kalau dikasih tahu di jalan. Padahal dia yang salah tuh.
1: Nah, pasti. Nah,
2: jadi kayak dia tuh minta dimaklumi gitu kak,
0: okay,
2: karena kesalahan dia.
1: Oke. Okay.
2: Tapi menurut Kak Jel sama Kak Eja, apakah melanggar lalu lintas sesekali itu demi alasan mengejar waktu boleh dimaklumi?
0: Karena
2: kalau Gen Z tuh gak boleh dimaklumi. Semua orang buru-buru, salah sendiri. Kenapa gak jalan early?
0: Lebih early. Itu gue setuju sih.
1: Kalau gue sebenarnya nggak boleh, bukan sebenarnya. Kalau gue ya nggak boleh dimaklumi, nggak boleh dimaklumi. Walaupun akhirnya setelah mengumpulkan beberapa dekade under my belt, kadang-kadang gue udah terlalu males berantem. Jadi di kepala gue kalau ada yang jauh udah diklakson gue atau
0: kuning, masih kuning.
1: Iya kan udah tindih. Pokoknya orang-orang buru-buru yang ada di kepala gue, mungkin dia lagi mesti buru-buru ke rumah sakit. Mungkin lagi buru-buru mesti ketemu toilet.
0: Iya.
1: Mungkin lagi buru-buru mesti jemput anaknya lagi mesti bawa ke hospital. Udahlah.
0: Kalau dulu zaman dulu makanya road rage langsung ya. Langsung kayak
1: udah gak bisa gue.
0: Pasti gitu. Udah. Tapi sekarang capek sih bener.
1: Capek kecuali memang jelas-jelas salah tapi nyolot. Nah, itu lain lagi.
0: Gue ada pengalaman tuh yang belakang tuh.
2: Coba,
0: jadi
2: coba.
0: Kemarin gue itu diklaksonin sama pemotor di mana pemotornya itu tidak pakai helm dan dia lagi melawan arah.
1: Oke. Okay.

0: Jadi singkat cerita, gua itu sedikit mengambil jalurnya dia ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah terus udah gitu, gua diklaksonin terus kayak di, hey! Gitu. Sambil lewat gitu, lu tau kan?
1: Yes.
2: Kebawa angin tuh.
1: Iya.
2: Kata-kata yang lain kebawa angin.
0: Ya, terus bini gua kayak, hah? Kok dia marah ya?
1: Nah itu dia. Gua iya bilang. Kan? Sebenarnya gini, pada dasarnya nggak boleh ada pemakluman di lampu merah. Karena itu, kok lampu merah?
0: Di jalan raya.
1: Di jalan raya gitu. Karena itu kan small things yang lama-lama jadi pembiaran. Dimana selama berpuluh-puluh tahun itu udah kejadian di jalan raya kan.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ini dimana udaranya makin panas, kasihnya makin dingin. Gue tuh I need to pick my battles. Kadang-kadang ya udah kita maju aja. Kadang-kadang juga ntar dia keluar bawa ini bawa ono.
0: Betul.
1: Ntar dia ngeluarin.
0: Oh.
1: Apalah, terus gue lagi sama anak, apalagi kalau lagi sama anak-anak, no, enggak.
0: Iya, itu benar sih. Jadi kita memang harus pilih-pilih, kita mengeluarkan energi kita untuk apa gitu kan ya.
1: Yes.
0: Tapi kalau sahabat suara nih, kira-kira ini enggak suka lawan arah apa enggak nih? Atau enggak memang gini, kalau sih goal gue ya, dulu pernah sih waktu naik motor ya. Jadi lo tau kan Gandaria? Gandaria itu kan kalau misalnya lu lurus ke arah Pondok Indah, kan lu bisa belok kanan tuh.
1: Yes.
0: Yang arah yang apa? Al Azhar 4 ya?
1: Yes. Apa sih?
0: Nah itu. Itu gue bisa lawan arah ke situ dan gue bisa potong setengah jam.
1: Wow. Gak berani gue sih, ya kan?
0: Gue juga bukan membanggakan hal itu ya.
1: Iya, tapi ada.
0: Iya, gue pernah lah melakukan hal itu lah gitu.
1: Oke, ini sebagai si Gen Z garis miring operator in training kita yang mempertanyakan hal ini. Apakah lo selalu mengikuti aturan, Kak?
2: Oh, tentu kadang. Tentu kadang.
0: Tentu kidding.
1: Maksud lo?
2: Jadi iya, occasional waktu itu buru-buru karena acara. Sebenarnya harusnya tidak dimaklumi karena salah aku kenapa berangkatnya telat.
1: Oh iya.
2: Gitu. Makanya aku juga gak setuju, gak usah dimaklumin gitu loh.
0: Iya.
2: Beda ceritanya misal kita lagi bawa kendaraan terus yang lawan arah tuh Rangga.
0: Oh,
2: Rangga lagi
0: boncengin cinta.
2: Enggak, lagi ngejar cinta buru-buru dia.
0: Oh iya. Jadi silakan enggak gitu. Kenal banget.
2: Jadi silakan apa enggak nih?
0: Jangan
3: silakan. Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pesan online,
1: Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang pernah
2: pakai karusel
1: ya kan tuh.
2: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
1: Nemu aja lagi bilang.
3: Sandi apa yang sakit hati?
1: Apa?
3: Sandi warna cinta.
1: Jauh.
4: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh? Apa?
4: Sandi tar gue samper.
1: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
4: Iya.
1: Sandi.
4: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya.
1: Sandi.
4: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya.
1: Aman Sulaiman sampai buka.
4: Mantap.
1: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang
1: iya.
3: Setiap hari.
1: Iya setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
2: Ini tadi ada dash dulu tuh.
4: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
1: Abis ada TikTok, ada WhatsApp, jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Feder AB pakai tangan kanan.
1: Sebenarnya terserah aja sih, mau kanan, mau yang kiri atau mau crossing gitu.
0: Yang penting bukan pakai kaki. Tapi oke, aku senang sekali. Yes.
1: Jill sama Reza di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Kita juga masih live TikTok di iSuara.network.
0: Apakah melanggar lalu lintas sesekali demi mengejar waktu itu boleh dimaklumi? Nih dia nih, Dewa yang ya, setiap hari kerjanya lintas jalanan.
1: Jadi kalau kata Dewa, kalau gue sih gak setuju ya. Ada pemakluman soal pelanggaran lalin. Karena kalau celaka bisa merugikan semuanya, bukan pelanggarnya aja, pihak lain bisa dirugikan juga.
0: Betul.
1: Gua aja selalu wanti ke anak-anak gua yang bujang, jangan cari masalah jika mengemudi. Kalau boleh kasih saran, pihak Pak Polisi bisa turun gunung, edukasi di sekolah, perumahan, perkantoran, perihal lalin yang baik dan benar.
0: Betul.
1: Karena sudah sangat

0: Mengerikan para pelanggar lalu lintas, yes, gitu ya. Pasnya nih Naif Mobil Balap nih kayaknya lagunya nih.
1: Silahkan dicari. Ayo, ayo, gimana ya
0: nanti
1: cari?
0: Nanti aku bantu.
1: Tapi ya, gue pribadi, gue setuju.
0: Ya.
1: Nggak tahu ini jeritan hati dari yang sudah nyetir. I love driving. Gue udah nyetir dari entah kapan. Nggak lama lagi akan ada anak gue yang bentar lagi mau diajarin untuk nyetir. Boleh gak sih pada saat ujian ambil SIM itu, kita bukan belajar dibikin susah, wah peraturannya begini, mundur naik turun segala macam, tapi lebih banyak pemahaman empati ke orang gitu loh.
0: Empati.
1: Karena ya sekarang ini kalau misalnya lagi mau ngambil SIM atau segala macam, apalagi SIM C gitu, yang dilatih adalah apa tuh? Atret.
0: Ya itu kan ini ya apa namanya prakteknya kan.
1: Yeay.
0: Tapi sebenarnya kan udah ada teorinya tuh.
1: Yeay.
0: Kalau misalnya kita lagi ada di persimpangan terus ada mobil lurus gini, apa yang kita harus lakukan itu sebenarnya udah ada tuh.
1: Nah itu dia, jadi emang lebih diberikan pemahaman ya, gitu loh, nggak cuman teori, karena pada saat praktek tuh kadang berbeda jauh. Kita si pengguna mobil, kita yang pakai mobil dan pengguna jalan yang lainnya.
0: Iya, praktek diliatin bapak polisi sama kita di jalan kan si sama tuh.
1: Itu dia kan makanya. Jadi ya semoga sih ya, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di jalanan. Karena sekarang kenapa orang pada panasan ya?
0: Orang banyak panasan, tapi menurut gue ya, gue tuh masih percaya ya, lu itu bisa tercermin ketika lu lagi ada di jalan.
1: Oh
0: lu,
1: iya.
0: Lu emosian atau tidak, yes, lu sabar atau enggak,
1: yes,
0: dan banyak hal lah gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi menurut gue sih benar kata Jill tadi, semoga kita semua kalau di jalan itu jadi warga negara yang baik gitu ya. Warga negara yang baik, pengendara jalan raya yang baik.
1: Yes.
0: Jadi kalau misalnya ada orang mau nyebrang, kasihlah dulu.
1: Ya.
0: Terus kalau misalnya kita lagi ada di persimpangan, orang yang mau lurus. Nih ya, gue mau kasih pertanyaan nih buat lo nih. Kalau lo lagi di persimpangan, lo kan pengen belok.
1: Ya.
0: Tapi kan berarti ada mobil atau motor yang lurus. Ya. Yang mana yang harus diduluin?
1: Kalau lo lagi di persimpangan.
0: Lo persimpangan, lo mau belok.
1: Yes.
0: Berarti ada mobil atau motor yang lurus kan? Yang lagi lurus. Lo persimpangan, pertigaan nih.
1: Yeah. Pertigaan.
0: Ya persimpangan kan, pertigaan nih. Lu misalnya mau belok kiri gitu. Nah dari arah kanan lu itu kan lurus tuh orang.
1: Yeah.
0: Yang mana yang harus didulukan?
1: Yang kanan, yang si motor.
0: 2 juta rupiah.

0: Toh, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jill sama Reza masih nemenin di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Betul, jangan lupa ada perjalanan nostalgia. Kalau mau ikutan silahkan gunakan hashtag perjalanan nostalgia. Nah, ngomongin tentang perjalanan.
2: Perjalanan taya.
3: Pernah gak sih lu tuh ya malah dingototin sama orang yang memang melanggar lalu lintas?
2: Pernah gua, pernah
3: hari-hari.
2: Banget asli, itu mah hari-hari.
3: Hari-hari.
2: Namanya juga hidup di Jakarta ya.
3: Betul.
2: Jadi untuk sahabat suara yang lagi nungguin live TikToknya, sabar ya.
3: Yes.
2: Ini lagi diusahakan untuk connect kembali.
3: Betul. Karena tadi secara tidak sengaja jaringannya kita obrak-abrik.

0: Santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: kami suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenapa kita ketawa-tawa?
1: Kalian mendadak kayak jadi Jerome Polin untuk radio, di mana hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan BPM.
0: Iya, jadi kan kita lagi ngitung tuh, ternyata nambah 4 ketuk lagi.
1: Selamat sore buat kamu, sahabat suara yang baru saja bergabung. Ya. Buat yang lagi menunggu di live TikTok, mudah-mudahan troubleshootnya beres sesaat lagi. Tapi kita tetap masih ada di streaming, masih ada di radio, dan masih siaran live. Karena kita masih mau nungguin Choi Pan.
0: Betul sekali.
1: Itu doang kok motivasi buat siaran hari ini karena mau dapet Choi Pan.
0: Choi Pan yang enak banget pasti ya. Kita masih bertanya sama sahabat suara, pernahkah kalian dingototin sama orang?
2: Gue tadi udah cerita sebenarnya, cuma gue gak apa-apa cerita lagi ya.
1: Okay.
2: Jadi gue itu sempat diteriaki yes, sama dua orang pengendara motor, tidak pakai helm, melanggar aturan dengan
1: lawan arah.
2: Lawan arus.
1: Yes.
2: Kayaknya sih gue ini ya terlalu kanan ya jalur gue, jadi dia tuh kayak sempit banget sini gitu.
1: Aduh.
2: Gimana sih lu mobil?
1: Tapi sementara mereka juga tidak menggunakan alat-alat yang lengkap gitu.
2: Nah
1: kan
2: itu.
1: Maksud gue.
2: Nah itu.
1: Nah kenapa ya? Kenapa sih? Ini gue beneran bertanya karena dari pertama kali gue naik motor sampai sekarang, kecuali di satu masa di mana pada saat itu gue kalau siaran di Cosmopolitan itu gue mesti turun di stasiun Tanah Abang.
2: Iya. Naik
1: dan
2: transum,
1: sekitar seminggu gue harus naik ojek Pangkalan.
2: Mm-mm.
1: Itu gue segala macam doa, gue doain. Karena ojek Pangkalan semuanya helmnya ketinggalan.
2: Betul.
1: Helmnya lagi dijemur. Betul. Helmnya lagi di laundry. Sama sesimpel, gak ada helm memang mbak.
2: Iya.
3: Atau gak helmnya setengah dipakainya gini.
1: Itu adalah minggu-minggu di mana gue bener-bener menghitung nyawa gue gitu loh. Padahal cuma dari stasiun Tanah Abang ke Sarinah.
2: Bener.
1: Nah kenapa sih orang yang naik motor itu susah banget pakai helm tuh, kenapa? Kenapa?
2: Ah, itu dia pertanyaannya, kenapa?
1: Karena apa?
2: Kalau zaman dulu, kalau zaman dulu kan kayaknya nggak pakai helm atau nggak pakai seat belt itu kayak merupakan satu kenormalan ya.
1: Iya.
2: Zaman dulu banget tuh kayak tahun 90-an.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi kan lama-lama orang kan semakin upgrade diri gitu kan.
1: Yes.
2: Wah, ini buat keselamatan. Tapi benar kata Jill, sampai sekarang masih banyak orang yang enggan memakai itu.
1: Dan gue paling nggak masuk di akal di kepala gue adalah cuma deket kok ke situ doang.
2: Iya, Pak, rumah saya cuma di situ, Pak.
1: Cuma deket ke situ. Lu mah jatuh kena aspal ya, nggak kenal jauh deket dong. Nah,
2: iya benar.
1: Aduh.
2: Benar. Ini gue punya cerita ya. Jadi gue pernah pakai travel dari Purwokerto. Jadi gara-gara gue itu ketinggalan kereta, jadi gue harus pakai travel mobil.
1: Oke. Okay.
2: Sehingga cerita mobil itu ngebutnya dan nggak ada seat beltnya.
1: Oke. Okay.
2: Dan gue duduk di depan.
1: Kan mati gue.
2: Jadi kalau Jill tadi dari Tanah Abang ke Sarinah dia menghitung-hitung nyawanya.
1: Iya.
2: Kalau gue dari Purwokerto sampai Bintaro sektor 3
1: mati loh.
2: Gak pakai seatbelt.
1: Iya kan, kita kan berasa Felix dekat ya.
2: Iya. Dan itu tuntas.
1: Ada 9 maksud gue nyawanya. Lu kayak kucing.
2: Dan itu tuntas dari Purwokerto ke sini saking ngebutnya itu 5,5 jam. Hampir 6 jam. Lu bayangin.
3: Cepet banget loh.
2: Cepet banget. Gue nyampe Bintaro sektor 3. Gue baru selesai mandi. Temen gue yang ada di Jakarta Barat di ujung tuh dan Mogot itu udah mandi juga.
1: Kan.
2: Jadi kebayang ngebutnya gak?
3: Udah kelar.
1: Emang mereka mikirnya nyawa berlapis kali ya.
2: Tapi somehow gue pas gue ngeliat cara bapaknya ini ngebut
1: bawa mobil,
2: kok ini emang orang tahu nih dia melakukan apa gitu. Jadi kayak biarpun ngebut banget tapi kayaknya kok dia jago ya?
1: Oh, kok dia ini ya? Kok dia nyaman dan aman ya? Mau kita baca sekarang apa nanti?
2: Nanti
1: aja deh. Yuk yang mau ikutan ya.
4: Suara santai. Bareng Jill.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Masih terus bertanya di 0816-1141014. Pernahkah kamu dingototin sama orang yang melanggar lalu lintas?
0: Selamat sore untuk Denny.
2: Oh, bukan Denny ya?
1: Ini Nia.
0: Kirain Denny. Sore Kak Jill, Kak Reza, gua Nia on the way pulang kerja dari Bekasi. Dengan PP gua yang tiap hari kurang lebih 1 jam. Gak ada pemakluman buat orang yang melanggar lalu lintas. Semua orang juga punya waktu masing-masing gitu ya. Hal buru-buru yang sama.
1: Betul.
0: Jadi saling ngerti aja deh di jalan. Kalau ada kecelakaannya amit-amit. Banyak juga yang jadi korban. Keluarga yang nunggu di rumah.
1: Bener banget. Gitu ya. Semua orang punya kepentingan. Semua orang punya waktu yang sama. Semua orang punya kebutuhan, jadi gak ada yang lebih tinggi.
0: Betul.
1: Dibanding yang lain. Kecuali kalau emang lu ambulans, mobil jenazah,
0: anggota
1: pemadam
0: DPR.
1: Enggak dong. Pemadam kebakaran, Pak. Pemadam kebakaran.
0: Menteri.
1: Enggak. Mau cerita nih.

0: Gue pernah berantem sama pengendara motor yang lawan arus. Pas gue mau nyebrang,
1: ya.
0: Terus hampir aja keserempet. Udah mah lawan arus nggak pakai helm, ngebonceng lah anak sekolah. Dia maki gue dong pakai bahasa hewan. Wah, gue tunjuk tuh orang, gue maki lagi. Keluar semua tuh binatang yang ada di Ragunan.
1: Uci balasnya,
0: dia menyebut isi kok isi kandang.
2: Ya. Tapir lu.
0: Ya, boleh.
3: Boleh. Tapi sopan.
0: Iya, boleh. Enggak percaya gua kalau aja
2: Sumatera.
0: Gitu. Enggak percaya gua aja bahan ledekannya tapir.
2: Ah, kamu bekantan kamu.
0: Enggak.
3: Bekas mantan.
0: Iya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh

0: Biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Suara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tampaknya kodenya ragu-ragu icuk.
1: Dan nggak apa-apa. Kalaupun ragu-ragu icuk, seenggak-enggaknya kan di sini di kantor. Lo jangan sampai ragu-ragu icuk di jalanan.
0: Nah itu, karena bisa membahayakan lo kalau ragu-ragu icuk, apalagi sambil ngelawan arah ya. Yes. Ini selamat sore untuk pria Solo.
1: Agus di Tegal.
0: Oh ada namanya ya.
1: Yes.
0: Agus di Tegal nih pernah nih papasan sama emak-emak. Dia ini lagi lawan arah. Tak katain, bo ibu salah jalan. Beliau malah ngotot dibilang terserah gua lah. Gitu. Langsung tak katain. Gua gak enak deh ngomongnya.
1: Gak apa-apa. Untuk kali ini dikatain gendut.

0: masih boleh. Ya dia salah jalan. Kenapa ya ibu-ibu tuh? Aduh, kenapa ya?
1: Nah itu. Nah ini masih mending nih. Ada juga ibu-ibu yang sennya kanan belok kiri.
0: Ah itu mau udah.
2: Bahaya banget itu.
1: Bahaya banget itu.
2: Bahaya banget.
0: Sama ini mohon maaf kalau harus keluar dari gue, nggak ada hubungannya dengan kepercayaan, nggak ada hubungannya dengan whatever belief system yang ya dimiliki. Kenapa banyak sekali ibu-ibu dengan itu disebutnya hijab ya?
1: Ya.
0: Yang panjang sampai ke.
1: Iya iya benar.
0: Panjang tapi nggak pakai helm. Jadi kainnya itu berkibar. Coba pakai kacamata hitam sama pakai oven mitt.
1: Iya iya iya iya. Ya.
0: Dan iya loh,
1: iya, iya,
0: itu
1: iya, iya.
0: Banyak loh gue. Yang, aduh bu, again, aku mengatakan ini dengan hati yang benar-benar sangat humble. Gak takut keserimpet ya?
2: Iya sih.
1: Itu kejadian Jill.
0: Nah itu maksud
1: kejadian.
0: Gue.
1: Ada satu kenalan gue yang nyokapnya meninggal gara-gara itu.
0: Keserimpet.
1: Yes.
0: Oh my god.
1: Padahal,
0: condolences.
1: Iya, cuman apa ke Maret-Maret itu naik motor tapi nggak pakai helm apa segala macam. Jadi ya benar, hijabnya yang panjang itu dia kesangkut sama gear dan dia menarik
0: iya,
1: ke belakang
0: pasti.
1: Gitu.
0: Mohon maaf, di daerah rumah saya Cipulir, Ciledug, Pesanggerahan dan sekitar itu banyak banget.
1: Oh iya tuh banyak.
0: Banyak banget gitu loh. Kenapa ya nggak pakai helm? Jadi kacamatanya pasti dipakai oven mitt.
1: Ya.
0: Supaya nggak panas.
1: Betul,
0: gitu
1: biar nggak
0: kan.
1: Belang.
0: Nggak belang. Kan memang ada handscoon apa namanya
1: sarung
0: tangan kan memang ada. Tapi kalau lo pakai yang rada oven mitt tebel itu kan juga ya gue nggak bisa
1: panas.
0: Naik motor sih.
1: Iya, iya, iya,
0: tapi
1: iya.
0: Handlingnya juga bukannya jadi lebih susah ya?
1: Ah kalau lebih susah gue nggak tahu deh.
2: Sama bahaya sebenarnya karena itu kan emang dipakemin di situ.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya
1: oh,
2: kita
1: pakem, ya?
2: Pakem dong nggak? Oh. Bukan yang kayak dia tiba-tiba oh iya lupa mau beli apa bikin kue gitu langsung gitu enggak.
1: Oh,
2: jadi pakemin.
1: Oh, itu pakem.
0: Astaga.
1: Berarti kalau hujan kena hujan. Hujan, panas kena panas
2: iya.
1: Gitu.
2: Nah,
1: wah, wangi dong.
0: Aduh, kebayang banget itu. Seperti apa jadinya?
3: Kerjaan belum kelar. PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi. Bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Mahdalena mendesak Kementerian Agama untuk memberikan perhatian yang seimbang antara guru negeri dan guru swasta. Ia menilai kebijakan yang memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para guru swasta. Mahdalena meminta Menteri Agama berkoordinasi dengan seluruh jajaran dan presiden agar nasib dan penggajian guru swasta yang memprihatinkan segera dicarikan solusinya.
5: Warta Parlemen.
4: Anggota Komisi 12 DPR RI Dewi Yustisiana mendorong penerapan ekonomi sirkular pada industri kertas.
6: Salah satu dampak yang paling positif dari program ekonomi sirkular itu, bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan dan membantu perekonomian masyarakat itu secara mandiri. Jadi tidak hanya sumbangan atau donasi yang sifatnya misalnya nih sesuatu yang one time ya, seperti kita bagi-bagi sembako, itu sesuatu hal yang bagus, tapi kan itu tidak membuat mandiri secara ekonomi. Nah, makanya kami tadi mendorong itu, bagaimana CSR yang nanti akan diberikan kepada masyarakat di ring 1 dan di ring 2 itu bisa menciptakan kemandirian secara ekonomi.
4: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani berharap Satgas Mitigasi PHK dapat bekerja secara optimal dalam mencegah gelombang PHK di tengah tekanan ekonomi dan politik global. Menurutnya, langkah mitigasi harus menjadi prioritas agar jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin. Menurut Neti, Satgas PHK perlu memastikan perlindungan terhadap pekerja, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak PHK.
5: Televisi Radio Parlemen.
4: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
3: dengan streaming
7: ke

0: terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Eli. Spanyol lebih diunggulkan mengalahkan Austria pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat performa impresif di fase grup dengan status juara grup. Austria lolos secara dramatis ke fase gugur dan berpotensi memberi perlawanan. Namun kualitas pemain serta konsistensi permainan membuat timnas Spanyol masih diunggulkan melaju ke babak 16 besar.
0: Suara Fakta.
1: Kejaksaan Agung menetapkan Brigjen Pol Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka ketujuh dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Kesian minta beliin kita dong dapat makanan.
3: Terima kasih loh untuk teman-teman Erik dan Bella dari Kapuas Dapur Kue. Sore hari ini kita dikirimin coy pan yang isi kucai, coy pan yang isi bengkoang, sama
2: bakwan Pontianak.
3: Aduh, enak banget ya, perut kenyang.
2: Perut kenyang.
3: Sambil bacain berita, sambil cerita.

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
2: Hadiahnya beneran wonderful.
1: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sambil kita menunggu Jill untuk tacap gincu.
1: Bukan tacap gincu, aku kan pakai kawat gigi.
0: Oh iya.
1: Abis makan coy pan kan.
0: Oh iya bener.
1: Isinya kucai sama bengkoang. Nyangkut ya. Nyelip aja udah itu, ampun.
0: Nyangkutnya pakai dek nyangkut.
1: Nyangkut.
0: Kita ada di perjalanan nostalgia, sahabat suara, di mana kamu bisa request satu lagu yang membangkitkan memori kamu.
1: Betul.
0: Memori kamu itu bisa jadi pada saat kamu ngedeketin pacar kamu dulu.
1: Iya.
0: Zaman sekolah, lagu yang kamu puter-puter waktu dulu di warnet lagi susah-susahnya hidup.
1: Betul.
0: Boleh, ya
1: boleh,
0: kan?
1: Ya.
0: Kali ini giliran aku.
1: Mm-hmm.
0: Aku punya satu lagu dari band yang aku suka sekali sejak lama.
1: Oke. Okay.
0: Namanya Park Drive.
1: Oh, I
0: judul,
1: love them.
0: Ya, judulnya itu Sekedar Cinta. Ini aku ingat banget zaman dulu tuh waktu zaman dulu muterin parkit pakai mobil.
1: Eh, ya ampun.
0: Dengan perempuan yang lagi aku dekati.
1: Eh, ampun.
0: Sedang menuju ke Sate Sambas.
1: Eh, ampun.
0: Aku setelkan lagu ini.
1: Wow, dapat enggak perempuannya?
0: Tidak dong.
2: Oh, kenapa kok bisa enggak dapat? Usaha.
1: Kenapa? Usahanya kurang.
0: Ya, itu juga dan kebetulan mobilku kurang bagus ya.
1: Waduh.
0: Jadi ini lagunya. Jadi kalau misalnya sahabat suara kira-kira punya satu lagu yang membangkitkan memori dari hari Selasa sampai Kamis, kita ada perjalanan nostalgia.
1: Yes.
0: Kemana kirimnya, Jill?
1: 0816 114 1014.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kembali lagi di Rara di Suara Bersandiwara.
1: Huhuy.
0: Asik. Kita tadi habis agak ini, sekarang kita agak bengong ya kan?
1: Ya, ngomongnya ya, berantakan ya. Nih. Kita agak ini habis itu agak bengong.
0: Iya, agak.
2: Kenyang kita.
0: Mm-mm. Tapi kita akan membawakan cerita hari ini. Memang cerita yang agak-agak.
1: Waduh.
0: Cerita tentang petot pengendara ngotot.
2: Petot.
0: Jadi diceritakan seorang wanita itu sedang menyetir mobil. Dia mau belok nih, ya kan? Tiba-tiba dia hampir menabrak pria yang ternyata ngelawan arah.
2: Weh mbak, kok gak bisa bawa mobil? Bawa nama baik aja.
1: Mas, kan mas yang ngelawan arah, kok mas yang ngotot?
2: Lah, saya kan mah ini deket nih, cuman saya mau no ke situ no.
1: Idih, bahaya mas, hampir nyawanya nyampe mana, badannya nyampe mana mas.
2: Ah mbak yang ngebut sih tadi, mbak juga yang bahaya.
1: Ya udah mas, kita damai aja gimana?
2: Nggak mau, saya nggak mau damai, saya maunya pacaran sama mbak.
1: Enggak,
2: saya maunya mbak ganti rugi. Lah,
1: kan nggak kenapa-napa mas.
2: Loh, saya kaget loh mbak. Kalau saya kena jantung gimana?
1: Ih, mas mah kena jantung bukan karena kaget. Mas dari tadi nyerocos mulu nadanya. Kayak Freddie Mercury ngomong mulu.
2: Eyo.
0: jangan tes.
2: Enggak gitu ya. Ya udahlah, gak usah ribet. Udah, 200 aja. Damai kita.
1: Lah, gak mau saya, kok nyari untung sih mas?
2: Mbak, saya kasih tahu ya. Saya itu orang sini. Saya itu putra daerah. Saya panggilin warga sini ya.
1: Ya udah, panggil aja. Saya juga panggil polisi ya.
2: Saudara saya juga polisi loh mbak.
1: Jadi mau manggil yang mana? Hah? Mau manggil yang mana? Polisi? Mau panggil masyarakat sekitar? Mau yang mana?

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Reza sampai jumpa.
1: Apalagi dengan kenyataan sebuah informasi Kejaksaan Agung yang mengungkap dugaan keterlibatan seorang Kolonel TNI AD, inisialnya BU. Ya, inisialnya aja BU.
0: Iya, Pak Gung, kejar terus.
1: Itu kan
0: Pak Kejagung.
1: Pak Kejagung ya. Dia ini diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan motor listrik untuk program makanan bergizi gratis. Ya Allah, it's program di atas program, proyek di atas proyek. Cukup berlapis tampaknya.
0: Asli, ya. Jadi dugaan keterlibatan itu muncul ya dari hasil pengembangan penyelidikan yang masih terus dilakukan penyidik.
1: Okay.
0: Ini salah satu orang yang dinyanyiin dalam tanda kutip itu ya.
1: Oh,
0: betul kan?
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi diduga si Kolonel BU ini nggak enak banget ya namanya Kolonel BU ya.
0: Kolonel Bu.
1: Itu ikut berperan dalam proses pengadaan motor listrik yang nilainya mencapai lebih dari 1 triliun.
0: Wow.
1: Nah, ini proyek. Pokoknya diduga ya, penuh praktek markup. Udah gitu yang menang adalah vendor-vendor yang tidak memenuhi syarat.
0: Bahkan pas disamperin kantornya, kantornya kagak ada.
1: Ah, serius loh.
0: Serius, itu rame di mana-mana itu. Jadi Kejagung menegaskan penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari unsur sipil maupun militer. Koordinasi dengan aparat terkait juga terus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus ini.
1: Untuk program pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis.
0: Double. Program di atas program, yang penting kita punya uang soto.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan
3: kita
1: begitu jadi perempuan.
2: Kita
1: lagi ngomongin restoran
2: kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya,
1: gitu kan.
3: Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
1: Apa namanya?
3: Apa lagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: diomongin abis itu dia aku dimarahin melulu. Aku salah melulu.
1: Aku padahal wajib diomelin gitu ya.
0: Itu dia pakai bahasa Inggris karena kita adalah suara warga Amerika.
2: Jangan tetap Indonesia dong, tetap Indonesia.
1: Terima kasih Agoy sudah mixingin. Sama-sama. Terima kasih Jill.
0: Iya, nih apa jangan-jangan apa? Gara-gara lo mixingin itu kita apa? Ditolak-tolak TikTok ya? Kayaknya ada hubungannya nih.
1: Berarti minggu depan cobain lagi ya?
2: Biar kayak ini lagi.
0: Jangan gitu sih.
1: Besok kita ketemu lagi.
0: See you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: apa kabar?
1: Bosan gak sih lo dengerin gue pagi, malam ada gue lagi? Gue ngomongnya gak usah lama-lama deh ya. Pokoknya update aja di awal jam ini. Traffic update, posisi lagi di mana, macet atau enggak, dan lagi sama siapa? Bebas sih sebenarnya lo pengen update apa aja ya. Tinggal kirim aja ke WhatsAppnya Isuara di 0816 114 1014. Let's go!

0: Di suara warga Indonesia, Beril Rasan dan
1: kalau di antara lo yang ada yang ngerasa sekiran gue so asik, bilang sama gue ya. Gue suka insecure tiba-tiba tau. Mau bacain respon dulu nih di WhatsApp ada Bunga. Hai Kak Beril, aku lagi sama gebetan aku nih, baru ketemu di Bumble kemarin, doain lancar ya. Semoga cocok ya. Soalnya teman-teman gue tuh yang main Bumble, yang main online dating gitu ya, yang dating app gitu, kan banyak kan yang maksudnya lo pasti kan komunikasi sama banyak pasangan gitu loh, banyak orang gitu kan. Kadang-kadang nyortirnya agak susah tuh. Ada udah sempet jalan tapi akhirnya gak cocok, nyari lagi. Sekarang gue pengen nanya sebenarnya sama lo sahabat suara, ngomong-ngomong online dating gitu ya, sebenarnya tipikal seperti apa sih yang lo nilai dalam memulai suatu hubungan? Misalkan lo lihat dari apa, misalkan background keluarga, atau mungkin dari fisik dulu mungkin, atau dari cara ngobrol, playlist. Karena kan banyak faktor gitu ya yang jadi pertimbangan untuk lo nyikat suatu hubungan. Jadi nyikat bahasanya apa ya ibaratnya, sebelum memulai suatu hubungan gitu ya. Ditambah kalau lo kenalnya dari dating app, yang mana itu kan sebenarnya orang random aja gitu kan, stranger. Kasih tahu ke gue ya, hal-hal yang lo pertimbangin sebelum memulai suatu hubungan. Macam-macam ya, tadi gue bilang dari playlist, dari gaya bicara mungkin, dari penghasilan mungkin. Kasih tahu ke gue ya di WhatsApp, ntar gue bacain abis ini. Stay tune.

0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Beril ngomongin apa pertimbangan lo dalam memulai suatu hubungan. Ada dari Dinda. Kak, jujur ya, selama aku berpacaran sama beberapa orang

0: sih jujur. Kalau lo dengerin Index AK tapi dianya dengerin Travis Scott, agak-agak gak connect tuh nantinya. Misalkan lo bayangin lagu diputer, terus dia kayak nyanyi-nyanyi lagunya kesukaan dia, tapi lo tuh ya nganggur aja gitu, diam gitu kan. Jadinya gak bisa have fun bareng. Tapi sebenarnya kalau menurut gue playlist tuh bukan sesuatu yang esensial. Yang penting kalau gue sih lifestyle sih. Misalkan gue ya kan sama bini gue tuh kan suka sama-sama suka festival. Jadi tuh kita tuh ya udah, walaupun udah nikah tapi pacarannya tetap datang ke festival ini yuk, datang ke festival ini yuk gitu. Karena teman gue sempat ngajak pacarnya yang kebetulan gak suka festival. Temen gue suka banget festival. Alhasil sejam udah pengen pulang. Katanya kan kalau festival kan venue gede gitu ya, capek gitu jalannya gitu kan, jadinya kan jadi gak enjoy gitu sahabat suara. Putra, kalau gue pertimbangin dari background keluarganya sih bang. Oke. Ini ada juga yang kayak gini sih sahabat suara. Gue mungkin gak bisa ngasih contoh karena contohnya banyak ya. Cuma somehow background keluarga mempengaruhi sifat. Kadang-kadang setiap keluarga kan, bukan kadang-kadang ya, pasti setiap keluarga kan beda cara mendidik anaknya gitu ya. Outputnya pasti kita terima pas ya lagi menjalankan suatu hubungan, pacaran apalagi. Kasih tau ke gue lagi sahabat suara, apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan gitu ya. Atau mungkin zodiak ada tuh yang kayak gitu ya. Ke WhatsApp Pagi Suara, gue tungguin.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

masuk di jam 9 malam di nongkrong bareng Beryl. Ada di mana nih? Hati-hati ya yang baru jalan pulang kantor. Buat lo yang badannya lagi sakit-sakit kayak gua, kita sama tos dulu dong. Pijet dong, pijet ya enggak? Banyak tahu pijet-pijet yang enak, refleksi maksud gua. Banyak tuh kan Kokuo, Meiso, Ikigai. Cobain, itu bener-bener lumayan bikin enteng badan lo tahu sahabat suara. Sama mungkin di akhir minggu ruangin waktu untuk olahraga, itu saran dari gue sih. Gue bakal lanjut sampai jam 10 malam sahabat suara. Gue tuh lagi ngomongin soal apa sih yang lo pertimbangin dalam memulai suatu hubungan. Komen-komen lo akan gue bacain, tapi abis ini setelah beberapa hit. So stay tune on 11.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Tapi laporan dulu ya, posisi lagi pada di mana nih dan lagi ngapain, terus sama siapa, oke? Okay?

0: 100% mata air alami.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id. Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Indonesia. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl. Update-update dulu nih, positif. Bobby, udah sampai Bekasi Barat, Bang. Rumah lo di situ, berarti kerja lo di Farah. Farah datang mau siaran. Farah datang. Ngapain datang jam segini ya? Ngapain malam-malam datang, Far? Ngapain malam-malam datang, Far? Oh, ada barang tinggalan di mana? Oh iya ya. Tidak bisa di. Eh, gue ngomongin soal ada gak sih hal yang lo pertimbangin dalam memulai hubungan lo gitu. Masih tau di WhatsApp-nya suara 0816 114 1014.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

di suara-suara warga Indonesia. Bacain dulu komen-komen. Putri, sebelum memulai hubungan kak, gue selalu pertimbangin soal zodiak. Gue trauma banget sama Gemini. Gue, aduh Gemini lagi aja kena tuh. Gemini tuh santai guys sebenarnya. Apa easy going gitu loh. Lu ajak kemana-mana juga gas. Zodiak red flag buat lo Gemini ya. Ceritain dong lu sama Gemini kemana.

alasan apa gitu dulu? Mungkin kayak ada hal-hal yang bikin lo kayak, aduh gue gak mau lagi sama Gemini gitu. Aduh. Satu lagi nih gue baca ini, ada dari Nanda. Sebelum mulai hubungan kak, gue selalu pertimbangin jarak. Oh ya penting nih, gue dulu pernah guys sama cewek saat ketemu di Bumble. Rumahnya di mana tahu? Di Gadok. Setiap abis ngantar dia pulang, gue selalu mikir, ini kalau gue pacaran emang selalu kayak gini ya, ntar ya perjalanan 1.5 jam sampai rumah gue. Itu kalau lancar ya, kalau macet tuh bayangin tuh berapa jam. Gokil, gokil, gokil, gokil.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

siap-siap dulu, spend energi buat nanti nonton bola. Asik Portugal main. Portugal. Enggak deh, ntar malam apa ya? Ntar gue jadwal lu deh. Makasih buat lo udah nemenin gue sampai jam segini. Besok gue temenin lagi sama Adit juga dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Mudah-mudahan enggak bosan-bosan sama gue. Okay, it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow morning. Bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

0: 24 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni sampai 30 Agustus 2026, Arjok akan hadir di Jogja National Museum. Tiketnya bisa kamu dapetin di www.arjok.id. Dan untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan.
0: Iya, emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6 FM

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kau sebut namaku. Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia suara seru.
1: 101, gimana sih? 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat pagi di Suara Seru, Arti Insomnia bareng Beril yang lagi store tunai. Jadi tadi malam dia pisang rujak. Makanya tadi pas di depan kamar mandi suaranya proyek. Makan rujak asa, tadi. Hari-hari terakhir gua sama Beril menemani sahabat suara ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: lu sedih banget di gua kayak enggak
1: siap. Lu enggak ada sedih-sedih ya, lu.
2: Gua enggak siap gitu.
1: Enggak, mau kalau happy. Tapi kita sebenarnya lagi sedih gara-gara Ronaldo nih belum menunjukkan taringnya nih.
2: Betul, udah dua kali kesempatan depan gawang tapi enggak ada hasilnya.
1: Betul. Belum ada. Tapi kita lihat nanti babak kedua. Jadi kita akan siaran lagi nanti di jam 9 aja kali ya, sahabat suara ya.
2: Betul.
1: Kita mau nonton dulu. Portugal Kroasia, Bro.